0: yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
1: Ini contoh.
2: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
3: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat cepat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
4: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
3: kita dulu, punya kita dulu, dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga, dan pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
7: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
8: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf Pemenko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa. Jadi semua kita by system, dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026 progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari Wika dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
9: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusapala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat Padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Apa kesiapan dari kami selaku keluarga? Pertama, ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat. Namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan? Harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu
15: hanya 2-3 bulan.
14: Kita nggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
12: Para keluarga kita, kami
14: kita ada di Google Matas ya, keputusannya apa, hasilnya apa, belum sampai
12: yang
14: ada,
12: tolong yang baik, kita, yang direpati, yang seharusnya tidak
14: dicarilah,
12: keluarkan.
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut, banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus. Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
17: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN, serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
16: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Chem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
18: So, I think our size keep increasing and we expect to become the...
19: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
16: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
20: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
21: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
20: Sustained commitment and close cooperation.
16: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
22: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
16: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang itu ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekadar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabia yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
0: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
1: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
0: Persebaya juga mengajak supporter setianya Burek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Secara gotong royong. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Bagaimana kabar? Masih terus semangat gitu ya menjalani aktivitas Anda di weekend kali ini. Biasanya kalau weekend di pun cuaca panas, ya pasti proyek cuci pakaian ini masih terus dilakukan gitu ya, untuk bapak-bapak, untuk mama-mama. Semangat untuk Anda yang punya planning hari ini mau jalan kemana gitu ya. Udah siap belum gitu ya, semua persiapan-persiapannya, makanannya gitu ya, kendaraannya coba dicek-cek lagi ya, semua oli, mesin-mesin, biar sampai di tempat tujuan dengan selamat. Nah, yang pastinya di sekarang ini kan kita berharap agar masyarakat boleh sehat gitu ya, supaya bisa melanjutkan semua pekerjaan-pekerjaan Anda dengan tuntas nih. Nah, berkaitan dengan kabar soal kesehatan ya, ada kabar terbaru juga nih dari Kementerian Kesehatan soal program internship dokter Indonesia. Karena sekarang 95% penempatan dokter internship diprioritaskan di wilayah-wilayah yang dekat dengan domisili peserta. Kebijakan ini diambil supaya peserta bisa lebih dekat dengan keluarga. Orang tua juga bisa lebih mudah kontrol. Dan kalau rumah sakit masih DK, peserta son perlu biaya keluar tambahan untuk kos-kosan, makan minum, dan lain sebagainya. Selain soal lokasi, pendengar, aturan jam kerja diperbarui. Peserta internship sekarang bekerja maksimal 40 jam dalam 1 minggu. Jadi, Sondi, ada lagi tambahan jam kerja seperti aturan-aturan sebelumnya. Yang penting, pendengar, kalau peserta mengalami sakit dan mendapat izin, waktu yang ditinggalkan itu Sonde harus wajib diganti, karena memang kebijakan ini diharapkan program internship ini lebih nyaman, tapi juga bisa menjaga kualitas pengalaman dan pelayanan dokter muda di faskes-faskes. Jadi kebijakan ini, pendengar, bukan soal penempatan saja ya, tapi juga bagaimana dokter-dokter muda bisa jalani masa internship dengan kondisi yang lebih manusiawi sambil tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Info tadi masih beta kutip dari Kotong Penglaman RRI.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tino?
1: Ya.
0: Beta lihat ketumpung pekarangan ini luas, Jue. Tapi itu rumput dong, Ju. Subur sa di sana.
1: Biar kok itu rumput tumbuh di sana, toh.
0: Oh, jadi sekarang su pelihara rumput. Coba tanam jagung kok, sayur atau cabe begitu.
1: Nanti saya baru kotong batanam.
0: Nanti terus. Padahal tiap hari beli jagung, beli sayur di pasar. Lihat tetangga sebelah tuh, kumpulan kecil saya bisa tanam jagung, cabe, dan sayur. Ketumpung lahan lebih luas, malah kasih tidur terus.
2: A few moments later.
1: Kalau pikir-pikir, sayang juga kalau dibiarkan kosong begitu, eh?
0: Nah, daripada lahan tidur, lebih baik ditanam. Selain bantu kebutuhan rumah tangga, juga dukung ketahanan pangan keluarga, toh?
1: Betul, eh. Nah, mulai ini minggu kotong bersihkan lahan dengan tanam jagung, Soko.
0: Mari manfaatkan lahan yang ada. Tanam hari ini, panen untuk masa depan.
3: Dukung ketahanan pangan mulai dari rumah.

Ya, pendengar Pro 1, siapkan diri Anda untuk menjadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 hingga 17 September 2026. RRI Kupang Fest menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk meraih dan meramaikan Pesta Rakyat Persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik juga buat Anda yang memiliki bakat bernyanyi. Pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang 2026 resmi dibuka sampai di tanggal 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik Anda. Daftarkan diri sekarang melalui website bintangradio.rri.id. Untuk info lebih lengkap, bisa Anda ikuti Instagram di RRI_Kupang, atau bisa juga hubungi admin melalui WhatsApp di nomor 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: Sekretaris Daerah Kota Kupang, Jeffrey Edward Pell.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim ini sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan ini meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Faktanya, informasi dengan tautan yang diklaim sebagai akses untuk dapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoaks. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan melalui akun Facebook itu tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan juga nomor telegram, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Nah, melalui akun resmi Instagram Kemensos, @kemensosri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang biasa dikenal dengan Gus Ipul telah mengimbau masyarakat agar waspada dengan hoaks terkait dengan bantuan sosial, karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Info tadi beta kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, berikan Anda masih mendengarkan Pro 1 dari Kupang. Dan demikian lagu dari Edo Kondologi dengan lagunya berjudul Papua sudah mengantar kita di pukul 9:18 waktu Indonesia Tengah. Gimana pendengar Anda masih semangat gitu ya? Jalani weekend kali ini, situasi di Jalan Tompelo pagi ini sepi sekali ya. Mungkin karena masyarakatnya, warga kota Kupang ini lagi pada rebahan gitu ya. Ataupun juga lagi melakukan aktivitas di rumah masing-masing ya, akibat cuaca yang lumayan panas pagi hari ini. Ya, selamat pagi untuk Anda, selamat berkarya. Buat yang lagi dinas, buat yang lagi bekerja, semangat untuk Anda dan gaspol gitu ya. Jadi informasi kali ini Beta hadirkan untuk Anda, untuk Asca Cita, di mana pendengar dari program Makan Bergizi Gratis atau MBG, ya salah satunya dari Badan Gizi Nasional atau BGN gitu ya, akan berkontribusi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN untuk bahas soal teknologi yang bisa bantu deteksi kondisi makanan dan perkuat keamanan pangan dalam program MBG. Ya, kita berharap dengan koordinasi ini bisa membantu anak-anak kita gitu ya. Jadi ini bisa membantu mereka supaya jangan keracunan makanan ataupun makanan-makanan yang terdeteksi ada bakteri-bakterinya. Jadi sebenarnya pendengar BRIN sebelumnya juga sudah memperkenalkan ada teknologi yang bernama Food Guard yang memanfaatkan beberapa sensor dan kecerdasan buatan atau AI untuk bantu deteksi kondisi makanan. Nah, teknologi ini diharapkan bisa bantu cegah makanan-makanan yang sudah layak dikonsumsi sampai ke tangan penerima manfaat. Selain Food Guard, BRIN juga akan kembangkan sebuah teknologi ya. Jadi ini untuk pengolahan, pengemasan makanan, deteksi halal, kemudian distribusi sampai ke sistem pemantauan berbasis AI. Jadi pendengar, program Makan Bergizi Gratis ini bukan cuma soal makan ya, makanan itu sampai ke piring, tetapi juga bagaimana makanan itu aman, berkualitas, dan dikonsumsi. Semoga dengan kerjasama ini, keamanan pangan dalam program MBG semakin hari semakin baik dan terjamin.

luar negeri, silakan.

0: Mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
2: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
2: Kesmati, Kesmati, Kesmati, Kesmati.

0: Anda, sejarah koperasi di Indonesia sebenarnya bermula dari aksi heroik seorang pejabat daerah melawan rentenir. Jadi gini, mundur ke tahun 1886 di Purwokerto, ada seorang patih bernama R. Arya Wiryaatmaja. Beliau merasa sedih melihat rekan-rekan sekerjanya, sesama pegawai negeri, menderita karena terjerat utang rentenir yang bunganya selangit. Nah, demi menolong mereka, Pak Patih ini akhirnya nekat mendirikan bank khusus untuk para pegawai negeri di Purwokerto. Cita-cita mulia ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dan diubah menjadi sistem koperasi yang kita kenal sekarang. Jadi dari dulu, koperasi itu memang lahir sebagai pahlawan untuk bantu kesejahteraan rakyat, bukan untuk menguntungkan rentenir.
1: Ketika saya harus memilih antara latihan

0: Pendengar masih, Beta hadirkan informasi soal MBG kali ini dari Sumba Barat, yang mana pendengar 3 dapur makan bergizi gratis MBG di sana ini belum bisa beroperasi, menunggu evaluasi standar IPAL dari Badan Gizi Nasional. Nah, laporan kali ini Beta hadirkan untuk Anda dari Jerry Lende di RRI Sumba.
1: 3 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk program makan bergizi gratis di Sumba Barat hingga kini belum dapat beroperasi. Penyebabnya, ketiga dapur tersebut masih menjalani proses pembenahan sarana instalasi pembuangan air limbah yang menjadi salah satu persyaratan utama dalam operasional dapur MBG. Informasi dari Koordinator Wilayah MBG Sumba Barat, Sabianus Namo, menyebutkan bahwa perbaikan sarana tak selesai dilakukan. Saat ini, pihak pengelola masih menunggu evaluasi dan pemeriksaan ulang dari Badan Gizi Nasional untuk memastikan seluruh fasilitas telah memenuhi standar yang ditetapkan. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan sarana IPAL telah layak, maka ketiga dapur SPPG tersebut dapat kembali beroperasi. Kondisi ini berlaku untuk dapur-dapur yang berada di kawasan aglomerasi dan saat ini masih menghentikan sementara aktivitasnya.
2: Ada 3, yang pertama ada di Sobawawi, WKRO, dan DOKAKK. Untuk sementara 3, nanti target kami untuk SPPG ada 2 jenis, ada SPPG aglomerasi dan juga ada SPPG terpencil. Kalau target kami nanti ada, rencana kami ada 18 SPPG aglomerasi yang sudah ada sekarang 3, jadi kedepannya mungkin 15, lalu 14 lainnya yang terpencil, yang 7 sedang berproses, yang lainnya mengikuti.
1: Sementara itu, perkembangan pembangunan dapur SPPG di wilayah terpencil atau daerah 3T menunjukkan kemajuan yang beragam. Dari 7 unit yang direncanakan, 1 unit di desa Wetana, Kecamatan Lamboya, tidak mencapai progres fisik 100%. Saat ini bangunan tersebut hanya menunggu hasil appraisal dari tim BGN setelah mitra mengunggah seluruh data pekerjaan di portal. 5 unit lainnya yang berada di desa Wanokasa, desa Bonotera, desa Sodan, desa Bonohula, dan desa Hupumada telah berdiri secara fisik. Namun kelima dapur tersebut masih memerlukan penyelesaian sarana dan prasarana di bagian dalam sebelum dapat difungsikan sesuai standar operasional. Sementara itu, pembangunan 1 unit dapur di desa Lolowano masih berada pada progres sekitar 40%. Keterlambatan terjadi karena fondasi bangunan sempat runtuh akibat posisinya yang terlalu tinggi dan berada di area yang berkontur miring. Saat ini, fondasi tersebut sedang diperbaiki kembali. Meski demikian, bangunan modular telah tersedia dan diperkirakan proses pemasangan fisiknya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 minggu setelah fondasi dinyatakan siap. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, menyambung dari apa yang disampaikan reporter Jerry Lende terkait dengan ada beberapa dapur MBG yang belum beroperasi di Kabupaten Sumba Barat. Nah, kali ini pendengar, informasi yang Beta kutip dari RRI.co.id, di mana Badan Gizi Nasional akan mengaktifkan gitu ya, akan mengaktifkan sekitar 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG baru dimulai pekan depan. Yang menarik, beberapa wilayah di NTT juga masuk gitu ya dalam sasaran pengaktifan dapur baru ini, selain Papua, Maluku, Maluku Utara, dan juga Nias. Kepala BGN Sudaryono bilang, pengaktifan dapur ini dilakukan secara bertahap dan selektif ya. Jadi semua langsung diaktifkan begitu saja, tapi ada seleksi gitu ya. Jadi bukan hanya semua dapur yang sudah terdata langsung aktif semua. Nah, lokasi yang diprioritaskan ini terutama daerah-daerah yang memiliki angka stunting tertinggi dan sangat tinggi, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau yang biasa kotong kenal dengan 3T. Saat ini juga sekitar 13.000 titik sudah masuk dalam sistem BGN, tapi yang dipilih lebih dulu adalah wilayah-wilayah yang memang paling membutuhkan gitu ya layanan pemenuhan gizi. Jadi sebenarnya pendengar, perluasan program MBG ini diharapkan bisa semakin menjangkau anak-anak dan masyarakat di daerah yang membutuhkan, termasuk di Kotong Pung Wilayah Nusa Tenggara Timur.

0: ekonomi, harga kebutuhan naik turun, seperti cuaca yang sulit ditebak. In this economy, sepertinya harus mulai dari hal yang sederhana. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan sesaat. In this economy, berhemat bukan berarti pelit, tapi bijak dalam menggunakan uang. In this economy, hemat itu gaya hidup cerdas. Saatnya bijak berhemat, hemat hari ini lebih kuat di masa depan.
1: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
2: Proklamasi.
1: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

Ya pendengar Pro 1, bulan Agustus ini memang bulan yang penuh dengan semangat kemerdekaan. Nah karena itu Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI ajak Kotong Samua untuk kibarkan bendera merah putih ya di bulan Agustus ini sampai di tanggal 31 Agustus. Jadi bukan cuma di rumah tapi bisa di kantor, di sekolah, di tempat usaha, fasilitas umum sampai lingkungan tempat tinggal Kotong. Nah Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan bahwa pengibaran bendera merah putih bukan sekadar tradisi tiap bulan Agustus, tapi ini jadi tanda bahwa Katong cinta dengan Indonesia, hormat kepada para pahlawan, sekaligus memperkuat persatuan dan rasa bangga sebagai warga negara Indonesia.

0: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?
1: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

0: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Inspirasi.
1: Pro 1.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Selamat siang pendengar Pro 1, jumpa kembali bersama dengan Beta Funky Lete di Kupang siang ini. Ada informasi-informasi yang masih terus Beta hadirkan untuk Anda. Kali ini dari pemerintah Kabupaten Kupang minta semua jajaran pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam menjalankan program-program yang berlangsung, ya langsungnya menyentuh gitu ya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Bupati Kupang Yosef Lede menyampaikan hal ini ketika berada dalam rapat koordinasi tingkat Kabupaten Kupang di Gor Komitmen Desa Oelnasi pada Senin 3 Agustus lalu. Ada beberapa program yang menjadi perhatian utama, salah satunya program Desa Terang, yaitu penyediaan akses listrik dengan memanfaatkan energi surya bagi warga, bagi wilayah yang belum menikmati listrik secara optimal. Nah, pendengar, program ini diharapkan bisa bantu masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, termasuk dukung ekonomi, pendidikan, dan juga pelayanan publik di desa. Selain itu, pemerintah ada fokus juga percepat penurunan angka stunting. Ya, pemerintah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, dan perangkat daerah diminta untuk saling kerjasama, perbaiki layanan kesehatan ibu dan anak, serta pemenuhan gizi masyarakat. Dan juga Bupati minta sertifikasi aset pemerintah ini juga dipercepat gitu ya, supaya aset daerah tercatat di dan juga dikelola dengan baik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teknologi kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap

Belum. Ya, jadi pendengar, Bansos PKH dan BPNT triwulan ketiga tahun 2026 mulai disalurkan. Kementerian Sosial mulai menyalurkan bantuan sosial Bansos Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai BPNT periode Juli sampai September atau triwulan ketiga 2026 untuk bantu keluarga-keluarga yang tidak mampu. Jadi pendengar, untuk sasaran penerimanya sekitar 15.215.415 keluarga penerima manfaat. Di mana untuk itu untuk BPNT sembako gitu ya. Sementara untuk PKH itu ada 8.359.853 penerima manfaat. Jadi untuk besaran bansosnya ya, sembako atau BPNT itu Rp600.000 dari bulan Juli sampai September. Sementara PKH tergantung pada anggota keluarga. Kalau untuk ibu hamil sebesar Rp750.000, anak usia 0 sampai 6 tahun Rp750.000, sementara untuk siswa SD sampai SMA Rp225.000 sampai Rp500.000, untuk disabilitas berat Rp600.000, sementara untuk lansia di atas 60 tahun itu Rp600.000. Korban pelanggaran HAM berat 2.700.000. Nah, untuk cara pencairannya bisa melalui bank. Untuk itu Anda bisa cek dulu nih di laman cekbansos.kemensos.go.id. Sekali lagi di cekbansos.kemensos.go.id dan masukkan NIK Anda. Apabila terdaftar sebagai penerima bantuan, datang ke mesin ATM dengan kartu debitnya. Kemudian cek saldo bantuan dan tarik dana apabila saldonya sudah masuk. Manfaat bansos ini ya membantu keluarga kurang mampu membiayai kebutuhan Tuhan pokok, kemudian meringankan biaya sekolah hingga mengurangi angka putus sekolah, mengurangi beban pengeluaran hingga dana dialokasikan untuk kebutuhan prioritas lainnya, dan memberikan dukungan khusus untuk lanjut usia dan juga penyandang disabilitas. Menurut Mensos Saifullah Yusuf, penyaluran bantuan ini sampai sekarang terus berproses. Sudah lebih dari 7 juta KPM disalurkan untuk PKH dan lebih dari 12 juta KPM untuk bantuan sembako. Jadi silakan Anda cek saja gitu ya, buat Anda penerima keluarga manfaat, penerima manfaat bisa dicek ya melalui laman yang tadi beta sudah sampaikan di cekbansos kemensos.go.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Ya, pendengar, siapkan diri Anda untuk jadi bagian dari kemeriahan RRI Kupang Fest 2026 yang akan digelar pada tanggal 15 sampai 17 September 2026. RRI Kupang menghadirkan beragam kegiatan seru dan menghibur mulai dari pagelaran budaya, konser musik, pentas seni, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai lomba menarik yang diikuti oleh seluruh masyarakat. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk ramaikan pesta rakyat persembahan RRI Kupang. Dan kabar baik lagi buat Anda yang memiliki bakat bernyanyi, pendaftaran Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 resmi dibuka dan ditutup sampai tanggal 30 Agustus 2026. Wujudkan impian Anda, tampil di panggung bergengsi dan tunjukkan suara terbaik Anda. Daftarkan diri di website bintangradiorri.id. Dan untuk info lebih lengkap, silakan ikuti Instagram RRI_Kupang ataupun hubungi admin melalui nomor 0851-9009-5995. RRI Kupang Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama bangun negeri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahukah Anda, perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan, tetapi sudah terjadi hari ini. Salah satu dampaknya adalah kenaikan muka air laut. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, kondisi ini menjadi tantangan yang serius. Naiknya permukaan laut dapat mengancam wilayah pesisir, merusak ekosistem, mengurangi daratan, bahkan mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada laut. Karena itu, setiap langkah kecil yang kita lakukan sangat berarti. Menghemat energi, mengurangi penggunaan plastik, menanam pohon, dan menjaga lingkungan adalah bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim. Mari mulai dari diri sendiri. Jaga bumi hari ini, agar laut tetap menjaga sumber kehidupan, bukan ancaman bagi masa depan.
1: Persimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas.

Ya, pendengar, demikian lagu dari Isaac Octavian dengan Seharusnya Aku sudah mengantar kita di pukul 10 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya saya Fongki pamit. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda dari subuh hingga saat ini hampir di pukul 11. Dan pendengar, semoga di akhir pekan ini Anda semakin diberikan kesehatan gitu ya. Kemudian berkatnya lancar jaya dan selalu berpikir positif untuk setiap aktivitas yang Anda kerjakan. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1
4: Kupang siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya, ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu, tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, halo selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini ya, akhir pekan ya, hari Sabtu 9 Agustus 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Tiana ya, sampai di jam 17.30 nanti. Untuk Kupang siang ini sampai di pukul 15, nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 12, pukul 13 saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT, terus di pukul 14 cek fakta, setelah itu nanti request dan juga sharing informasi sampai di jam 4 sore. Di jam 4 sore nanti kita ada di sajian Kupang sore ini dengan sajian peraga informasi, dan di pukul 17 saya akan sampaikan nanti warta NTT sore berjaringan ya, yang menjadi hostnya RRI Kupang. Oke, okay. Apa kabar di akhir pekan ini? Kalau kemarin itu ya sudah di planning lah untuk akhir pekan ya, untuk bisa menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih. Nah, jadi ya tidak harus keluar rumah sih, dan tidak harus juga yang mahal-mahal begitu ya, sekedar kita ngumpul ya, makan makanan favorit kita di rumah itu sudah luar biasa ya. Yang penting kebersamaannya itu loh ya, kebersamaannya itu yang penting ya, karena memang apalagi kalau kedua orang tua mama papa sibuk ya, dari hari Senin sampai hari Jumat, jadi jarang-jarang ada waktu seperti yang sekarang ini ya, luar biasa ya, puji Tuhan begitu bisa menikmati akhir pekan bersama orang-orang terkasih. Oke, okay. Menjelang pukul 12 ya, teman-teman apik dan juga informasi saya hadirkan untuk Anda ya, sambil kita menjelang jam 12 nanti ada dinamika olahraga, ada dari Pro 3 Jakarta.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang Siak ET. Mendengar di ruang disabilitas dan inklusi, berita-berita mengenai disabilitas dan inklusi saya hadirkan untuk Anda di siang ini ya, kurang lebih 30 menit ke depan menjelang pukul 12 ya, saat kita ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker terus berupaya untuk memperluas peluang kerja bagi para penyandang disabilitas. Upaya yang telah dilakukan adalah membangun Balai Perluasan Kesempatan Kerja atau BPKK untuk meningkatkan kompetensi masyarakat terutama penyandang disabilitas. Salah satu BPKK yang sudah beroperasi meningkatkan kompetensi masyarakat berada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada sekitar 40 penyandang disabilitas yang saat ini mengikuti berbagai pelatihan agar siap untuk memasuki dunia kerja. Isu paling penting yang sedang diperjuangkan saat ini adalah pelatihan dan juga pembekalan terkait dengan penyandang disabilitas agar mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Ini dikatakan oleh Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee beliau juga menyampaikan bahwa BPKK Kendari juga sudah menyelenggarakan kegiatan strategis di Makassar, mempertemukan 50 perusahaan yang berkomitmen mempekerjakan penyandang disabilitas. Nantinya para penyandang disabilitas yang sudah mengikuti pelatihan tersebut akan ditempatkan di industri ringan. Keberadaan Balai BPKK di berbagai daerah Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pelatihan, tapi sebagai motor penggerak kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat luas. Balai ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pelatihan, tetapi juga motor penggerak kolaborasi untuk masyarakat di wilayah kerjanya melalui berbagai tugas dan juga fungsi yang maksimal. Ini informasi untuk Anda pendengar mengenai Kemenaker perluas peluang kerja penyandang disabilitas dengan gandeng 50 perusahaan.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar dan masih di ruang disabilitas dan juga inklusi ya. Pendengar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widiantini menegaskan transformasi digital pemerintahan tidak dapat dijalankan oleh pemerintah semata. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar layanan publik semakin terintegrasi, inklusif, aman, dan juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Transformasi digital harus mengutamakan kepentingan masyarakat, termasuk kelompok rentan yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah mendorong keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat sipil, hingga mitra pembangunan dalam membangun ekosistem layanan digital. Dan tantangan hari ini bukan lagi membangun lebih banyak aplikasi ya, melainkan membangun pemerintah yang bekerja sebagai satu kesatuan sehingga pelayanan publik itu menjadi lebih sederhana, terintegrasi dan aman serta dapat dipercaya. Pelayanan publik seharusnya dirancang mengikuti perjalanan hidup masyarakat, bukan berdasarkan batas kewenangan masing-masing instansi. Oleh sebab itu, penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah terpencil, lanjut usia, kelompok berpenghasilan rendah hingga masyarakat dengan keterbatasan akses digital perlu dilibatkan sejak tahap perancangan layanan. Seperti itu. Untuk mendukung transformasi tersebut, pemerintah membangun digital publik infrastruktur ya, atau DPI sebagai fondasi digital bersama yang mencakup identitas digital, pertukaran data, pembayaran digital, serta pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan. Nah, fondasi ini memungkinkan kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah menghadirkan layanan yang saling terhubung, memanfaatkan infrastruktur secara bersama, serta mempercepat inovasi tanpa harus membangun sistem yang terpisah. Ini informasi yang terakhir pendengar di ruang digital, di ruang disabilitas dan inklusi kita edisi hari ini ya. Nanti di jam 12 kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern München melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer menganggalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya,
1: get close to this.
2: Ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun. Kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Peroni yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Peroni unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Hogg dan di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

Kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.

0: Grand Thousand Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
1: Yeah, I mean, it was definitely really fun. I was able
0: pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
1: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkir kan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6 dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaiki jelang laga berikutnya.
2: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
3: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
0: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan tentang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: And he's put that away for Indonesia!

0: Para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
1: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.

menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih

itu Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan sudah memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurutnya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara back dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan back Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya. Dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Bagian pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas, agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erik, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erik menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta

ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi esports antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan ENC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari WIK Bubak, Sumba Barat, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Dua informasi menarik akan mengisi aneka berita daerah siang ini diantaranya. BPS NTT mencatat total nilai ekspor NTT sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 32,3 juta US dollar. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya generasi muda, melalui sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026. Pendengar, inilah aneka berita daerah bersama saya, Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar. Badan Pusat Statistik

0: Logistik Nusa Tenggara Timur mencatat total nilai ekspor NTT sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 32,3 juta US dollar. Angka ini turun 10,62% dibanding dengan periode yang sama tahun 2025. Berikut laporan Aris Lake.
1: Kepala BPS NTT Matamira Kale menyampaikan, meski kumulatif turun, ekspor pada Juni 2026 justru menunjukkan pertumbuhan. Bulan Juni tercatat 5,26 juta US dollar, naik 19,96% secara year on year dari 4,39 juta US dollar di Juni 2025. Selain itu, Matamira menjelaskan, secara bulanan, ekspor non-migas tumbuh 16,62% dan ekspor migas melonjak 171,17% dibanding Juni 2025. Sektor industri pengolahan tetap menjadi kontributor terbesar ekspor NTT di Juni 2026 dengan nilai 4,39 juta US dollar atau naik 16,83% secara month-to-month.
2: Jika dibandingkan dengan Juni 2025 atau secara YoY, ekspor migas mengalami peningkatan 171,17% dan ekspor non-migas juga naik 16,62%. Ekspor barang hasil industri pengolahan memberikan kontribusi paling besar pada ekspor NTT yaitu sebesar 4,39 juta US dollar.
1: Di sisi impor, total nilai impor NTT semester 1 2026 2,25 juta US dollar turun tajam 44,94% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pada Juni 2026, nilai impor NTT sebesar 0,31 juta US dollar turun 34,66% secara year on year dari 0,47 juta US dollar. Dengan kondisi tersebut, neraca perdagangan luar negeri NTT pada Juni 2026 mencatatkan surplus 4,95 juta US dollar. Secara kumulatif semester 1 2026, NTT surplus 29,78 juta US dollar. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terus dihidupkan melalui aksi nyata masyarakat di Kelurahan Nevonai, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Alfred Singge.
3: Semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 terus dihidupkan melalui aksi nyata masyarakat. Di Kelurahan Nevonai, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, peringatan hari kemerdekaan dirangkai dengan festival budaya sebagai simbol persatuan, gotong royong dan kecintaan terhadap bangsa di tengah keberagaman suku, agama dan budaya. Mengusung tema merajut kebinekaan, melestarikan budaya, menguatkan persatuan, menurut Lurah Nevonai, Irwan Tulimaun, festival kali ini menghadirkan karnaval budaya, pentas seni, serta berbagai perlombaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Momentum ini menjadi cermin bahwa semangat kemerdekaan tetap hidup melalui kebersamaan dan pelestarian warisan budaya bangsa.
4: Event budaya di Lurah Nevonai adalah satu, melestarikan serta mempromosikan adat serta budaya daerah yang ada di Kota Kupang. Dua, mengajak masyarakat untuk mencintai adat serta budaya daerah yang ada di Kota Kupang.
3: Sebanyak 11 cabang perlombaan digelar sepanjang 1 hingga 8 Agustus 2026. Kepala Dinas Pariwisata Kota Kupang menyambung amanah wali kota mengapresiasi bahkan menilai semangat gotong royong yang diwariskan para pendiri bangsa kembali diwujudkan melalui partisipasi aktif warga dalam menyukseskan peringatan Hari Kemerdekaan.
5: Festival budaya ini tidak hanya menjadi panggung hiburan, tetapi juga menjadi ruang untuk merawat identitas, mempererat persaudaraan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat melalui kreativitas dan juga UMKM.
3: Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa membangun Indonesia dimulai dari lingkungan terkecil. Kelurahan yang rukun, bersih, kreatif, dan menjunjung tinggi nilai persatuan merupakan fondasi kokoh dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan dan memperkuat karakter bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka, semangat proklamasi terus menyala di tengah masyarakat. Dari Kelurahan Nevonaik, nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan pelestarian budaya kembali diteguhkan sebagai kekuatan bangsa. Sebab menjaga budaya berarti menjaga jati diri Indonesia dan merawat kebersamaan adalah wujud nyata mengisi kemerdekaan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah produksi RRI Sumba. Siaran ini dapat didengar melalui streaming kami di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya generasi muda, melalui sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
6: Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menggelar sosialisasi pendidikan pemilihan berkelanjutan tahun 2026 dengan melibatkan pemilih pemula dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional KPU untuk memastikan pendidikan politik tetap berjalan meski belum memasuki tahapan pemilu. Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manu mengatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat terus memperoleh informasi kepemiluan sehingga memiliki kesiapan ketika tahapan pemilu 2029 dimulai.
7: Ini salah satu kegiatan di saat KPU tidak melaksanakan tahapan pemilu maupun pilkada. Nah, ini maksudnya apa? Supaya sosialisasi atau informasi kepemiluan itu senantiasa terus kita gaungkan, ya, kita gaungkan sehingga masyarakat punya kesiapan yang baik saat kita masuk dalam tahapan pemilu yang nanti akan dimulai itu, kalau tidak ada hambatan itu akan dimulai pada pertengahan tahun 2027. Nah, diharapkan dengan sosialisasi yang sejak yang terus menerus ini bermuara pada meningkatnya tingkat partisipasi pemilih saat pemilu maupun pilkada nanti.
6: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Insinyur Eston L. Foenai menegaskan, pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga membangun kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam demokrasi.
8: Kegiatan hari ini kelihatannya sederhana, tapi sangat prinsip, karena masyarakat muda sebagai warga negara tahu hak dan kewajibannya. Itu yang paling penting. Karena pemilu di Indonesia disebut pesta demokrasi, berarti kita harus bersuka cita karena melaksanakan sesuatu yang merupakan hak dan kewajiban, tapi dengan cara damai dan bertanggung jawab.
6: KPU berharap para peserta menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan hak pilih secara sadar, cerdas, dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemerdekaan Republik Indonesia 2026 dengan menyiapkan beragam kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan kreativitas, semangat kebangsaan, dan partisipasi aktif para siswa. Selengkapnya laporan Alotani.

0: menjelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ada beberapa kegiatan yang sudah kami rencanakan, ada lomba-lomba antar kelas.
1: Saudara, sejumlah sekolah di Kota Kupang telah merancang kegiatan ikut menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di lingkungan sekolahnya masing-masing. Kepala UPTD SMP Negeri 14 Kupang, Merpati Rematan, membeberkan sejumlah jenis lomba yang akan digelar melibatkan siswa dan guru-guru, yakni lomba kebersihan antar kelas, ekstrakurikuler di bidang kesenian, seni suara dan tarian, serta pertandingan futsal. Peserta yang juara disiapkan hadiah hiburan, piagam, dan piala.
0: Berkaitan dengan hadiah itu kami siapkan seperti buku, tempat bekal, dan juga tumbler. Itu untuk mensupport anak-anak, memotivasi anak-anak, seperti itu. Ada piagam dan piala.
1: Di UPTD SMP Negeri 3 Kupang, Kepala Sekolah Masud Betan menuturkan, menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pihak sekolah selalu siap. Sejumlah rangkaian kegiatan sudah dirancang, baik itu bakat dan minat maupun akademik.
2: Persiapan perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, SMP Negeri 3 selalu siap untuk melaksanakan kegiatan. Selain upacara, ada kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi anak-anak di bakat dan minat maupun akademik. Ada dua materi, materi pertama adalah akademik, lomba cerdas cermat, anak-anak berkaitan literasi dan numerasi. Sedangkan bakat dan minat berkaitan dengan anak-anak punya skill olahraga dan juga kesenian.
1: Di UPTD SMP Negeri 10 Kupang, terpantau akan melaksanakan lomba-lomba mulai Senin 10 Agustus 2026. Menurut Kepala Sekolah Johannes Rihiwatimena, pihak sekolah bersama panitia merancang lomba-lomba ringan yang tidak berisiko bagi siswa.
3: Lomba-lomba kami itu mulai hari Senin. Itu banyak-banyak. Kami sudah bentuk panitia lomba, ada lomba makan grup. Pokoknya lomba-lomba yang mengurangi risiko kecelakaan yang untuk anak-anak, ya begitu.
4: Gigit kerupuk.
3: Ya gitu. Kalau tarik tambang kita hindari itu karena risikonya cukup besar itu. Ya.
4: Hadiahnya ada?
3: Ada. Sudah kami sudah siap semua.
4: Apa itu?
3: Ada buku, ada bolpoin. Kami sudah siap semua hadiah-hadiah.
1: Sementara itu, di tingkat provinsi terpantau pada Kamis 6 Agustus 2006 telah dilaksanakan lomba gerak jalan antar SMA, SMK, MA di area Car Free Day depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur. Lomba tersebut terpantau eradi berjalan meriah dan mendapat perhatian masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya. Harapan pemerintah NTT melalui lomba gerak jalan akan memacu rasa nasionalisme dan patriotisme, memupuk kebersamaan, menjaga kekompakan, dan membangun keakraban antar siswa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BPS NTT mencatat total nilai ekspor NTT sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 32,3 juta US dollar. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang terus memperkuat pendidikan politik bagi masyarakat khususnya generasi muda melalui sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026. Mendengar sekian aneka berita daerah produksi RRI Sumba, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Rahasia RRI Sumba. Di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Apa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue, di musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Tidak, kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih. Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Baik, pendengar Anda bersama saya, Cantik Anjali, yang menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerah. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Pernahkah kamu mendengar tentang hari lahir Pancasila? Tepat pada tanggal 1 Juni, kita memperingati momen bersejarah di mana dasar negara kita Pancasila dilahirkan. Di era digital ini, di mana anak muda menjadi generasi penerus bangsa, apa makna Pancasila bagi kita? Di era digital yang penuh dengan informasi dan teknologi, Pancasila menjadi kompas moral yang menuntun kita dalam beraktivitas, termasuk di dunia maya. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadi panduan agar kita bijak dalam menggunakan media sosial, saling menghormati perbedaan, dan berkontribusi positif bagi bangsa. Namun di era digital ini juga muncul berbagai tantangan. Penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan cyberbullying adalah contohnya. Disinilah peran penting pemuda untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dan menyebarkan konten positif. Semangat para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila patut kita teladani. Para pemuda masa kini dengan kreativitas dan semangatnya dapat menjadi agen perubahan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk meneguhkan komitmen kita terhadap Pancasila. Bersama-sama kita wujudkan cita-cita bangsa dan jaga persatuan di era digital ini. Dirgahayu hari lahir Pancasila, semangat Pancasila, semangat pemuda.

Dalam semangat kemerdekaan yang telah berusia 79 tahun, Indonesia terus melangkah maju. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita semua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa ini. Peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk mempresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekadar memperingati hari kemerdekaan, namun juga menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting. Yaitu yang pertama, penyambutan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Yang kedua, pergantian tongkat estafet kepemimpinan presiden. Dan yang ketiga, persiapan menuju visi Indonesia Emas tahun 2045. Tema Nusantara Baru Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya. Tahukah Anda makna konsep visual dari logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79? Logo 79 tahun mempunyai beberapa makna. Yang pertama, logo tersebut menggambarkan Indonesia yang terbentuk dari bagian yang terpisah yang menggambarkan Indonesia sebagai negara terdiri dari banyak pulau. Yang kedua, mempresentasikan lambang negara. Ujung angka 7 menyerupai paruh Garuda, lambang negara yang berisi salah satu pilar kebangsaan yaitu Pancasila, serta melambangkan kekuatan negara. Yang ketiga, menggambarkan pertumbuhan ekonomi. Angka 7 yang menyerupai panah ke kanan atas menyerupai simbol harapan Indonesia untuk meningkatkan investasi dan ekspor untuk memenuhi misi Indonesia dalam menggerakkan ekonomi. Yang keempat yaitu keberlanjutan. Arah lengkungan dari segala arah yang saling terhubung satu sama lain menyimbolkan prinsip pembangunan negara yang berkelanjutan. Yang kelima tentang komitmen Indonesia mendukung ekonomi hijau. Bentuk dahan dan daun pada angka 9 melambangkan prinsip pembangunan dan berfokus pada ekonomi hijau, berharmoni dengan alam, dan menghargai akar budaya serta identitas. Yang keenam tentang persatuan dan harapan. Kaki angka 7 dan 9 yang serupa membentuk dua tangan yang bersatu, melambangkan persatuan masyarakat Indonesia meskipun memiliki perbedaan pendapat. Yang ketujuh adalah kesetaraan. Dua gelombang dengan arah yang sama di atas dan di bawah menggambarkan tujuan Indonesia untuk desentralisasi dan pemerataan pembangunan demi mencapai kesetaraan. Tahun ini, mari kita merayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan dan gotong royong. Bersama kita hadapi tantangan dan wujudkan mimpi-mimpi bangsa. Dalam keberagaman, kita temukan kekuatan. Dalam persatuan, kita raih masa depan yang gemilang. Ayo teruskan semangat juang untuk Indonesia yang lebih baik dan maju. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Merdeka! Nusantara Baru, Indonesia Maju.

Mari kita sejenak menoleh ke belakang mengenang momen bersejarah bangsa Indonesia, yaitu Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei. 20 Mei memperingati titik awal kebangkitan bangsa yang ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Otomo pada tahun 1908. Lahirnya Budi Otomo menjadi tonggak penting dalam menumbuhkan kesadaran nasional dan persatuan bangsa. Organisasi ini mempelopori berbagai gerakan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di tengah cengkeraman penjajahan Belanda. Semangat kebangkitan ini terus berkobar dan mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Meskipun Indonesia telah merdeka, semangat kebangkitan nasional tetap relevan di era modern. Kita dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti globalisasi, kemajuan teknologi, dan kompleksitas sosial. Disinilah semangat juang, persatuan, dan gotong royong harus terus dikobarkan. Generasi muda harus terus belajar dan berkarya untuk memajukan bangsa di berbagai bidang. Menjaga persatuan dan toleransi antar suku, agama, dan golongan adalah kunci kekuatan bangsa. Cinta tanah air dan bela negara harus ditanamkan sejak dini untuk menjaga kedaulatan bangsa. Setiap individu dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan semangat kebangkitan nasional. Sejarah mencatat banyak pahlawan dan tokoh inspiratif yang telah berjasa dalam membangkitkan semangat nasional. Seperti Dr. Sutomo, pendiri Budi Otomo dan pelopor kebangkitan nasional. Ki Hajar Dewantara, pahlawan pendidikan yang mendirikan Taman Siswa. R.A. Kartini, pahlawan emansipasi wanita yang memperjuangkan kesetaraan gender. Cut Metia, pahlawan wanita Aceh yang gugur dalam perjuangan melawan Belanda. Pangeran Diponegoro, pahlawan nasional yang memimpin Perang Diponegoro melawan penjajah. Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bagi generasi muda untuk meneruskan cita-cita bangsa dan mewujudkan Indonesia emas. Semangat para pahlawan harus menjadi inspirasi dan motivasi untuk berkarya dan membangun bangsa dengan penuh semangat dan dedikasi. Mari kita jadikan Hari Kebangkitan Nasional sebagai momentum untuk membangkitkan kembali semangat juang dan persatuan bangsa. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera untuk generasi sekarang dan masa depan. Semangat Kebangkitan Nasional, Dirgahayu Hari Kebangkitan Nasional.

Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pembangunan terus terjadi, gedung-gedung baru dibangun menghiasi wajah Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang. Pasar modern dibangun untuk memanjakan masyarakat mencari keperluan sehari-hari. Namun, pembangunan yang terjadi membuat beberapa pasar tradisional menjadi mati suri. Salah satunya, Pasar Seribu. Pasar Seribu yang terletak di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dulunya pasar yang banyak dikunjungi masyarakat. Letak pasar yang berada di pinggir jalan memudahkan masyarakat untuk membeli sayur dan buah-buahan. Bahkan, yang paling terkenal dari Pasar Seribu adalah jagung rebus yang dijual dan ditaruh dalam sebuah panci. Diberi nama Pasar Seribu karena harga buah, sayuran, atau barang-barang yang dijual rata-rata seharga Rp1.000. Pasar Seribu dibangun oleh Gubernur NTT kelima Herman Musa Kabe pada tahun 1993. Mengalami masa kejayaan kurang lebih selama 10 tahun, membuat para pedagang yang berjualan di bilik kios selalu tersenyum bahagia ketika menghitung hasil dagangan mereka. Pasar Seribu kini hanya menjadi sebuah kenangan bagi pedagang maupun masyarakat. Kalah bersaing dengan pasar modern menyebabkan beberapa pedagang bangkrut dan mengalihfungsikan bilik kios menjadi kos-kosan. Pasar Seribu kini hanya menjadi sebuah cerita yang dikisahkan kepada anak cucu sebagai pasar yang pernah ada dan memberi warna di Kabupaten Kupang.

0: satu, namun bersorai bernafas.
1: Eh Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
2: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
1: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
2: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
1: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
2: Oh, jadi bukan sulap ya?
1: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
2: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
1: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan menghendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

0: Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.
1: Pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

bolehkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

17 Agustus bukan sekedar angka di kalender. Di balik merah putih yang berkibar, tersimpan kisah tentang air mata, pengorbanan, dan keberanian orang-orang yang memilih berjuang daripada hidup dalam penjajahan. Hari ini, kita menikmati kebebasan untuk belajar, bekerja, berbicara, bahkan bermimpi. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah semangat kemerdekaan itu masih hidup di dalam diri kita? Dulu, para pejuang mempertaruhkan nyawa agar Indonesia dapat berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka datang dari berbagai suku, agama, bahasa, dan daerah. Mereka memiliki satu tujuan yang sama, Indonesia harus bebas. Mereka mungkin tidak mengenal media sosial, tidak memiliki teknologi canggih, tetapi mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu rasa cinta kepada tanah air yang tidak terdoyahkan. Kini, zaman telah berubah. Banyak generasi muda mengenal tokoh-tokoh dunia, tetapi mulai lupa nama para pahlawan bangsanya sendiri. Kita hafal lagu-lagu yang sedang viral, tetapi perlahan melupakan lagu-lagu perjuangan yang dahulu membakar semangat rakyat. Padahal, sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Sejarah adalah akar yang membuat sebuah bangsa tetap berdiri teguh menghadapi masa depan. Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang mengangkat senjata. Kemerdekaan adalah keberanian untuk jujur, disiplin, menghargai perbedaan, mencintai budaya sendiri, menggunakan teknologi dengan bijak, serta mengisi negeri ini dengan karya dan prestasi. Itulah cara kita menghormati setiap tetes darah yang pernah tertumpah demi merah putih. Mari jadikan bulan kemerdekaan ini bukan hanya penuh perlombaan dan kemeriahan, tetapi juga menjadi momen untuk mengenang, belajar, dan melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mengenang sejarahnya, tetapi juga mampu meneruskan semangat perjuangannya. Dirgahayu Republik Indonesia, mari kobarkan semangat persatuan, terus berkarya untuk negeri, dan buktikan bahwa semangat 1945 tetap hidup di hati generasi kini. Merdeka!

Papi kan? Oh, satu, siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Kang.
2: Orang nggak pesen kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya?
0: Yakin, Kang. Semangat. Dan?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Sehat adalah harta yang tak ternilai, namun kadang tubuh memerlukan bantuan untuk pulih sepenuhnya. Ini dia panduan singkat cara minum obat sesuai resep dokter. Langkah pertama, baca resep dengan cermat. Pastikan

Mau memahami dosis dan cara pemakaiannya? Jika ada yang kurang jelas, jangan ragu bertanya kepada apoteker atau doktermu. Terakhir, simpan obat di tempat yang mudah diingat dan hindari menyimpannya di tempat yang lembab atau panas. Keberhasilan pengobatan dimulai dari kedisiplinan dalam minum obat. Sahabat kesehatan, jangan lupa bahwa kita punya peran penting dalam perjalanan kesembuhan. Mari bersama-sama menjaga kesehatan dan melangkah menuju hari-hari yang lebih baik. Sehat selalu.

0: Kakak, tidak boleh parkir di trotoar.
1: Ih, kenapa tidak boleh? Kemarin banyak orang yang parkir. Banyak juga yang berjualan di atas trotoar. Kalau kemarin boleh, kenapa hari ini tidak boleh?
0: Sudah aturannya, kakak. Kendaraan bermotor tidak boleh parkir di sini. Trotoar itu untuk pejalan kaki.
1: Aturan dari mana?
0: Wah, kakak tidur terlalu miring. Ada aturannya, kakak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat 1, kalau ada kendaraan yang parkir di trotoar, dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
1: Mau parkir di tempat yang benar.
0: Tunggu kakak.
1: Apa lagi?
0: Bayar.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabubak. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manu Wula Manu Ladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di dalamnya.

Nusa Tenggara Timur, khususnya Kota Kupang, mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pembangunan terus terjadi, gedung-gedung baru dibangun menghiasi wajah Kota Kupang maupun Kabupaten Kupang. Pasar modern dibangun untuk memanjakan masyarakat mencari keperluan sehari-hari. Namun, pembangunan yang terjadi membuat beberapa pasar tradisional menjadi mati suri. Salah satunya, Pasar Seribu. Pasar Seribu yang terletak di Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dulunya pasar yang banyak dikunjungi masyarakat. Letak pasar yang berada di pinggir jalan memudahkan masyarakat untuk membeli sayur dan buah-buahan. Bahkan, yang paling terkenal dari Pasar Seribu adalah jagung rebus yang dijual dan ditaruh dalam sebuah panci. Diberi nama Pasar Seribu karena harga buah, sayuran, atau barang-barang yang dijual rata-rata seharga Rp1.000. Pasar Seribu dibangun oleh Gubernur NTT kelima Herman Musa Kabe pada tahun 1993. Mengalami masa kejayaan kurang lebih selama 10 tahun, membuat para pedagang yang berjualan di bilik kios selalu tersenyum bahagia ketika menghitung hasil dagangan mereka. Pasar Seribu kini hanya menjadi sebuah kenangan bagi pedagang maupun masyarakat. Kalah bersaing dengan pasar modern menyebabkan beberapa pedagang bangkrut dan mengalihfungsikan bilik kios menjadi kos-kosan. Pasar Seribu kini hanya menjadi sebuah cerita yang dikisahkan kepada anak cucu sebagai pasar yang pernah ada dan memberi warna di Kabupaten Kupang.

Nusa Tenggara Timur memiliki beragam alat musik tradisional yang tidak terlepas dari kehidupan dan budaya orang NTT. Salah satunya adalah gong. Gong merupakan alat musik yang umumnya terdapat pada masyarakat NTT yang terbuat dari tembaga, kuningan, atau dari besi. Gong biasanya digunakan untuk berbagai tujuan, misalnya untuk pesta adat, mengiringi tarian dalam penerimaan tamu, dan lain sebagainya. Perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain membedakan juga jumlah gong, ukuran, cara memainkan, serta penglarasnya. Khusus untuk penglaras, umumnya berkisar pada laras pelok dan slendro. Nama-nama gong pada masing-masing daerah juga tidak sama. Seperti gong di Sumba Barat, terdapat dua kelompok. Kelompok pertama terdiri dari 4 buah gong kecil atau katala meduk dengan ukuran pemukulan sebagai berikut. Mama Alu atau gong pertama, yaitu gong yang ditabuh atau dibunyikan paling pertama. Pahi Mangu atau gong kedua, yaitu gong yang dibunyikan setelah Mama Alu berbunyi. Pahe Lungu, gong ketiga, yaitu gong yang dibunyikan dengan kecepatan 2 kali lebih cepat dari gong yang terdahulu. Kabokang atau gong keempat, yaitu gong yang dibunyikan sama cepatnya dengan gong ketiga dan saling mengisi sehingga terdengar bunyi yang harmonis. Kelompok kedua terdiri dari 2 gong besar yang dalam bahasa Anak Kalang disebut katala bakul. Namun ada juga yang menyebutnya dengan nama gaza. Katala bakul atau gaza dibunyikan secara berganti-ganti untuk mengimbangi 4 gong pada kelompok pertama. Selanjutnya, gong sabu. Nama-nama gong sabu sesuai dengan cara menabuhnya. Contoh, gong pengiring tari Ledo Hau. Leko, yaitu 2 buah gong yang mula-mula ditabu secara bergantian. Didale Ai, Didala Iki, dan Gaha, yaitu 3 buah gong yang berukuran agak besar atau gong bas yang juga ditabu secara bergantian. Wo Pe Bo Abo, yaitu 2 buah gong yang ditabu sebagai pengiring gong leko. Wo Paheli, yaitu 2 buah gong yang ditabu sebagai pengiring leko dan We Pe Bo Abo. Selanjutnya, gong alor. Nama-nama gong alor, yaitu Kingkang, merupakan 2 buah gong kecil, Dungdung atau Kongkong, yaitu 2 buah gong sedang, dan Posa, merupakan 3 buah gong besar. Berikutnya, gong dari ngada. Gong ngada terdiri dari 5 buah dan umumnya berukuran kecil. Dengan nama Doa, yaitu 2 buah gong yang dimainkan secara silih berganti. Dere terdiri dari 1 gong, Uto-Uto yang juga hanya 1 gong, dan Wela yaitu gong yang paling tinggi suaranya. Dan yang terakhir adalah gong dawan. Gong dawan ini yang dimaksudkan adalah dari Amanuban, tepatnya di Desa Nusa, Timur Tengah Selatan. Gong yang digunakan umumnya berjumlah 6 buah, yaitu Tetun merupakan 2 buah gong kecil, namun apabila dari 2 gong ini hanya dibunyikan salah satu, maka namanya berubah menjadi Toluk. Ote, yaitu 2 buah gong sedang, 2 gong ini dibunyikan dengan penuh perasaan. Bolo, yaitu 2 buah gong besar yang dimainkan dengan tidak terlalu cepat.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif.

0: karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
1: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto.

0: Sari berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
3: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
1: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
2: Sepertinya belum ya.
1: Belum ya?
2: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
3: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
2: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ya, ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak ada korban jiwa. Untuk jiwa, alhamdulillah baik petugas semua, alhamdulillah semua aman.
3: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi

0: Fintech pendanaan bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi Pindar dan Pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan Pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan Pindar dan Pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
1: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses 3 hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
0: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kuseriansyah, mengatakan saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
2: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
0: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
3: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
3: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
3: Apa tuh?
4: Jadi, Walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini. Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
3: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. Ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jamaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji. Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
3: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
3: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
3: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
3: Oh, itu juga dilakukan.
4: Berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat. dan kami memahami suasana batin ibu dan bapak setiap tahun menunggu, dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
3: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
3: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu, ya.
3: Okay, baik.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki, ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
3: Baik.
4: Masih banyak yang perlu disempurnakan.
3: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Bahwa luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsyah, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
7: Dan kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week, ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking dalamnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkretnya Bordigi bersama Agit dan juga Ekraf.
6: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkomdigi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digitalnya sendiri.
3: Pada peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
3: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: pendidikan saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan promosi ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan bisa kami sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas total pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Bentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan masuk menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Lira Abdul Itulah Lipo TKRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekedar. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang sudah menyimak kami sejak dari tadi di FM 94,4. Menyimak kami, mendengarkan di RRI Digital dan juga di rri.co.id. Dan selamat malam untuk Anda yang terhubung kembali dengan kami di YouTube channel RRI Kupang. Kita kembali di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Pendengar, ruang digital saat ini sudah menjadi bagian penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Di mana saja kita bisa menggunakan gadget kita untuk mengakses berbagai informasi. Tetapi kemudahan berkomunikasi ini tidak selalu kita ikuti dengan meningkatnya empati kita. Nah, di media sosial, di grup percakapan, seseorang bisa saja dengan mudah menulis komentar-komentar kasar, bisa juga mengejek atau juga menghakimi, atau menyebarkan sesuatu dengan tidak memikirkan perasaan orang lain. Nah, waktu kita berhadapan langsung, ekspresi wajah kita, nada suara kita, dan tentu saja kondisi emosi kita bisa kita kendalikan. Tapi bagaimana di media sosial, jempol kita yang mengendalikannya? Malam ini kita di Ngobras, ngobrol bersama dengan komunitas. Komunitas kita malam hari ini dari AKN Kupang dan akan membahas terkait dengan jempol boleh bebas, empati jangan lepas. Bersama dengan dosen etika Kristen dari AKN Kupang, ada Ibu Merling TLLC Mesak MPD, sudah hadir bersama kita untuk berbincang malam hari ini. Selamat malam Ibu Merling.
3: Selamat malam juga Pak.
2: Iya, terima kasih, saya Sony, Ibu Merling.
3: Iya, terima kasih Pak Sony.
2: Terima kasih untuk berbagi waktu dalam perjalanannya, katanya dari luar daerah tapi menyempatkan diri untuk malam hari ini ada di sini.
3: Betul sekali, karena ini istimewa ya, kesempatan yang istimewa buat saya, karena itu saya menyempatkan diri hadir di sini.
2: Terima kasih untuk berbagi waktu. Iya, nanti kita juga undang pendengar untuk bisa berpartisipasi. Pendengar, nanti Anda bisa berpartisipasi di line telepon di 0380 8254 44, 0380 8431 1152, dan boleh di 0811 3820 9440. Ibu Merling seorang dosen
3: etika Kristen,
2: penulis, meneliti, pengabdian kepada masyarakat sudah pasti,
3: Tridharma perguruan tinggi, ilmu saya etika Kristen,
2: dan juga presenter podcast.
3: Betul.
2: Malam ini diwawancarai. Kapan terakhir kali podcast Ibu Merling?
3: Baru beberapa hari yang lalu, minggu lalu.
2: Topiknya apa waktu itu?
3: Kalau sebelumnya itu kita bahas tentang kita sempat bahas juga dengan Polda, Polda, Dinas PPO PPA, itu sebelumnya kita pernah bahas tentang kekerasan verbal, dan itu menarik sekali. Lalu kita juga sempat bahas tentang Dinas Kominfo kemarin.
2: Iya, memang urusannya terkait dengan digital. Betul. Urusannya terkait dengan mengatasi informasi hoax dan lainnya. Kalau di bagian pengajaran, Ibu Merling pernah mengajar yang ada kaitannya dengan informasi atau mungkin terkait dengan hoax dan yang lainnya?
3: Betul sekali, saya memang biasanya di bagian pengajaran itu saya selalu memberikan tugas kepada mahasiswa, kita selalu mengangkat isu-isu terkini ataupun fakta, faktual-faktual yang kita temukan, bagaimana seseorang memberikan komentar di media sosial, bagaimana seseorang menyebarkan hoax, gampang sekali kita menyebarkan hoax dengan jempol kita. Nah itu biasanya saya biasanya bagi kelompok di kelas, dan setiap kelompok itu akan menggali informasi-informasi tentang hal itu, penyebabnya dan dampaknya gitu, bahkan dilengkapi dengan bukti screenshot jadi kita tuh tidak ngomong aja.
2: Jadi labelnya boleh dosen etika Kristen tapi ngajar banyak hal, media, penyuluhan, manajemen, manajemen media sosial juga kayaknya begitu ya. Saya sudah periksa pedidikti Ibu, jadi tidak bisa di
3: makanya kok jadi tahu nih.
2: Dikit-dikit ya.
3: Saya kebetulan dosen penyuluh agama, Pak. Jadi selain etika Kristen, itu saya juga ngajar manajemen media sosial dan juga media penyuluhan yang berkaitan dengan media gitu. Jadi bagaimana mahasiswa, apalagi prodi pendidikan penyuluh agama, itu kan salah satu prodi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen. Bagaimana seorang penyuluh agama ke depannya itu mampu memanage media sosial, dan bagi saya itu penting sekali dimiliki oleh seorang calon penyuluh agama, karena itu saya menerapkan itu dan itu mata kuliah baru,
2: yeah,
3: dan dipercayakan kepada saya untuk mengampuhnya.
2: Oke, okay. Pasti Ibu Merling sudah pernah cek-cek tentang kondisi media sosial kita atau juga mungkin kondisi media digital kita saat ini.
3: Betul.
2: Ibu Merling bisa berbagi dengan kita suasana kondisi media digital kita saat ini. Apakah memang masih kuat untuk empati kita terjaga di sana?
3: Ya, memang ini salah satu topik riset saya juga. Dan ketika banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing, itu mereka mengangkat juga tentang topik-topik yang ada di media digital.
2: Yeah.
3: Untuk saat ini kalau kita lihat di media sosial, orang itu lebih gampang ya memberikan komentar,
2: yeah,
3: dibanding mengecek aslinya atau faktanya. Gitu. Dengan gampang mereka langsung saja menyebarkan sesuatu tanpa mengecek kebenarannya.
2: Yeah.
3: Nah, itu yang terkadang melukai ya, melukai korban gitu, yeah, ya. Karena tidak bisa saja apa yang mereka lihat itu cuman sebagian benar,
2: yeah,
3: atau tidak sama sekali benar gitu.
2: Yeah.
3: Jadi memang sangat penting sekali untuk kita mengecek kebenarannya terlebih dahulu, dan itu yang saya temukan apalagi akhir-akhir ini kasus di tingkat perguruan tinggi juga banyak sekali,
2: yeah,
3: mahasiswa, yeah, dan dosen di mana, yeah, yang si A bilang lain dan keterangan, yeah, dari si B bilang lain, dan pada akhirnya itu menjadi bola liar,
2: yeah,
3: masyarakat mulai mempersalahkan kampus, mempersalahkan dosen. Saya sendiri sebagai dosen juga merasa ya waduh, ini tanggung jawab dosen semakin tinggi ini.
2: Iya, yeah, fatalnya Ibu Merling, yeah, ini dilakukan oleh kita sebut sebagai kaum terpelajar sebenarnya.
3: Betul.
2: Yang mungkin secara sistematis mereka pelajar dari ya ini harus begini, harus, yeah, begini, mengecek kebenaran,
3: yeah,
2: memvalidasi segala sesuatu. Tapi kenyataannya justru berada di tidak jauh-jauh dari pihak kampus. Ini
3: betul,
2: kalau di pihak kampus masih begitu, apalagi di tingkat bawah.
3: Benar
2: yang
3: sekali,
2: orang tidak pernah memvalidasi tentang itu. Nah,
3: yeah,
2: ini menjadi tantangan kita sekarang ini, Ibu Merling.
3: Yeah.
2: Mungkin kalau kita bicara terkait empati kita, mm-hmm, apa sebenarnya yang kemudian mendorong orang untuk akhirnya lebih cepat begitu menggunakan media sosial untuk memfitnah atau mungkin melakukan hal-hal yang lain atau mempercayai ketimbang mengecek fakta seperti tadi Ibu Merling bilang?
3: Iya, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial itu biasanya menguras emosi kita, mempengaruhi, yeah, emosi kita.
2: Yeah.
3: Ketika kita membaca sesuatu, itu tanpa kita sadari itu mempengaruhi emosi kita. Bisa marah, bisa senang,
2: yeah,
3: bisa tertawa,
2: yeah,
3: bahkan bisa menangis gitu.
2: Yeah.
3: Nah, ketika itu mempengaruhi emosi kita, tanpa sadar kita mulai memihak gitu ya,
2: yeah,
3: kita mulai memihak dan menyimpulkan,
2: yeah,
3: mengambil kesimpulan tersendiri. Nah, ketika kita mulai mengambil kesimpulan tersendiri, kita mulai mendukung sebelah pihak.
2: Yeah.
3: Kita mulai memutuskan mendukung sebelah pihak dan pada akhirnya kita men-share,
2: mm-hmm,
3: ikut memberikan kata-kata yang ya kata-kata yang mulai menjudge gitu ya,
2: yeah,
3: atau kata-kata yang pro ataupun kontra demikian. Jadi,
2: yeah,
3: pengaruh utamanya adalah emosi ketika, karena memang media sosial ini kan jaraknya jauh ya, tidak tatap muka secara langsung,
2: yeah,
3: namun tidak dapat kita pungkiri itu mempengaruhi emosi kita. Ketika kita membaca sesuatu, kita bisa langsung dengan emosinya marah gitu ya,
2: yeah,
3: ataupun dengan emosinya kita bisa menangis, kita bisa tertawa, kita bisa iba, kita bisa empati gitu, tanpa mengecek kebenaran data. Nah, ketika kita sudah emosi, akhirnya kita langsung mengambil kesimpulan tanpa berpikir panjang terlebih dahulu. Demikian, yeah, sih Pak biasanya.
2: Kalau main perasaan itu berarti media sosial menang.
3: Benar.
2: Iya, yeah, jadi sebenarnya kalau memainkan perasaan sebenarnya media sosial menang.
3: Betul.
2: Di situ Ibu Merling. Artinya yang pertama mungkin kita perlu kuasai secara psikologis dulu sebenarnya ya.
3: Iya, yeah, betul.
2: Ibu Merling, yeah, kalau tertawa dan juga tentu menangis misalnya di media sosial atau juga media digital, itu kita bisa tipu juga ternyata.
3: Betul.
2: Gitu ya. Nah, Ibu Merling mungkin bisa berbagi dengan kita malam hari,
3: yeah,
2: ini. Apa hal-hal yang kadang-kadang kita abaikan begitu, mm-hmm, ketika kita bermain media sosial?
3: Ya, yang paling pertama adalah ketika kita bermain media sosial itu ya, seringkali kita cuma melihat dari sebelah pihak. Seperti itu ya. Jadi informasi itu kita perlu lihat dari kedua belah pihak. Ketika melihat sebuah informasi, kita jangan langsung percaya. Kita harus dulu mengecek kebenarannya. Apakah betul informasi tersebut benar faktanya, ataukah itu hanya di apa ya, seperti bola liar yang digiring orang gitu ya. Karena ada orang yang tidak suka, misalnya ada orang yang tidak suka dengan saya, bisa saja mengarang informasi untuk menjatuhkan reputasi saya. Nah, jika ada yang seperti itu dan ketika dibuang ke media sosial dan langsung dipercaya, maka itu otomatis akan menghancurkan nama baik seseorang. Demikian, Pak. Jadi bagi saya yang sering kita abaikan adalah kita sering melihat sebuah informasi itu hanya dari satu pihak tanpa mengecek atau memvalidasi terlebih dahulu. Nah, ini kita ke depan harus memvalidasinya gitu ya, Pak ya. Lalu yang kedua adalah ketika kita memainkan media sosial, kita harus sadar bahwa itu dunia maya. Dunia maya itu berarti
2: berbeda dengan dunia nyata.
3: Betul sekali. Kita tidak bisa berpikir bahwa semua yang di dunia maya itu benar. Gitu. Istilahnya gini, kalau orang Kupang bilang jangan gampang tertipu lah, gitu ya. Itu dunia maya. Artinya ketika di dunia maya dengan dunia nyata itu bisa berbeda. Orang mungkin bisa di dunia nyata itu pendiam, tapi di dunia maya itu dengan begitu cerewetnya gitu ya, menceritakan banyak hal gitu. Orang mungkin di dunia nyata itu rajin ibadah, tapi di dunia maya berbeda gitu. Nah, jadi kita harus melihat bahwa kepercayaan kita jangan dibangun 100% di atas dunia maya yang kita tidak tahu faktualnya seperti apa. Demikian. Jadi apa ya, memang firman Tuhan bilang jangan mudah percaya barang siapa yang percaya tanpa melihat ya. Tapi ini kita berada di dunia digital, dunia yang bisa di apa ya, diobrak-abrik nih, bisa orang dengan mudah menipu. Orang bisa saja dia terlihat kuat di dunia maya padahal sebenarnya dia rapuh gitu.
2: Jadi kita tentu harus punya cara untuk bisa mendeteksi lah. Cara untuk mendeteksi bahwa ini sebenarnya adalah hal yang tidak langsung harus saya percaya, tapi ini adalah hal yang saya bisa percaya. Nah, kita harus mungkin harus tahu ini cara mendeteksinya bagaimana supaya jangan sampai saya juga diseret ke dalam kepercayaan kepada sesuatu yang belum saya verifikasi, atau harus muncul dari dalam diri saya sendiri bahwa saya tanamkan di dalam diri saya bahwa ketika membaca sesuatu itu harus saya verifikasi dulu.
3: Ya, betul. Itu prinsip yang harus kita pegang, Pak. Bagi saya, ketika kita membaca sesuatu jangan langsung percaya. Kita harus verifikasi terlebih dahulu. Caranya ya kita cari tahu. Gitu. Cara mencari tahu itu hoax atau tidak di dunia digital, ya pakai di media sosial, ya pakai juga media sosial gitu. Itu caranya gitu. Misalnya kemarin tuh Piala Dunia ya. Piala Dunia tuh sampai ada edaran katanya, ada edaran libur, diliburkan. PNS semuanya. Nah, kita harus verifikasi gitu. Jangan sampai kita langsung percaya besok tidak masuk kantor, wah bahaya gitu. Kita harus verifikasi. Bagaimana verifikasinya? Buka akun asli pemerintah setempat. Contohnya seperti itu. Atau kita buka, kalau seandainya ada media-media terpercaya yang menyebarkan atau memberitakan hal yang sama, bisa jadi itu benar gitu. Tapi jika tidak, maka bisa jadi itu salah. Apalagi sekarang untuk tenar itu gampang sekali. Media-media bisa menggunakan satu topik untuk menjadi tenar. Nah, ini nih yang kita harus validasi kembali. Jadi memang saya sarankan bagi kita, kalau saya sendiri secara pribadi, setiap saya membuka media sosial itu saya tanamkan bahwa saya harus memvalidasi terlebih dahulu kebenarannya, apakah itu betul atau tidak. Jika tidak, ya tidak perlu kita sebarkan. Tapi jika penting buat kita, jika itu benar, maka itu perlu untuk disebarkan. Lalu yang kedua, kita setelah kita cek validasi, bagi saya kita juga harus cek seberapa jauh manfaatnya. Ya, itu kita harus tahu. Menyebarkan sebuah informasi itu harus tahu manfaatnya apa. Gitu. Atau memberi komentar di kolom komentar seseorang, postingan seseorang, kita juga harus tahu manfaatnya apa. Jangan sampai kita hanya ikut nimbrung, ikut arus, kita ikut-ikut gaya aja, ikut apa ya, karena lagi tenar, kita ikut-ikutan tanpa tahu manfaatnya apa. gitu. Kita harus tahu manfaat itu untuk diri kita saat kita berkomentar atau kita menyebarkan informasi, dan manfaat bagi orang lain yang melihat postingan kita, gitu. Misalnya saya menyebarkan atau membagikan sebuah konten, saya harus tahu manfaatnya apa. Ketika saya membagikan tuh manfaatnya apa, gitu. Itu penting sekali.
2: Ibu Merling, kadang-kadang kita harus juga paham bahwa kalau tindakan-tindakan menyebarkan informasi atau juga mungkin salah berkomentar itu ada pengaruhnya, tidak saja sekedar secara ya pikiran kita bisa terima atau menolaknya, tapi mungkin secara psikologis itu juga bisa terjadi, dan ya kita sebut sebagai cyberbullying ya, bisa terjadi seperti
3: betul.
2: Itu. Nah, apa sebenarnya dampak psikologis dari penggunaan media, dalam hal ini jempol kita yang salah kita gunakan itu, terhadap kondisi seseorang secara psikologis, Ibu Merlin?
3: Iya, jadi gini, jempol kita itu bisa menjadi berkat dan juga bisa menjadi kutuk. Ya, kita bisa membawa berkat dengan kita memberi kekuatan, penguatan kepada orang. Namun kita juga bisa melukai orang. Dan ketika kita melukai orang, jadi ketika kita memberikan, saya selalu beranggapan gini, Pak. Ketika saya memberikan komentar negatif di kolom komentar, contohnya ya, saya tidak tahu orang yang membacanya itu sedang apa. Saya tidak bisa melihat raut wajah dia. Saya tidak bisa melihat air mata dia saat dia membaca. Saya tidak bisa melihat tekanan yang dia alami saat dia membaca. Dan tanpa dipungkiri ya, kata-kata itu kan seperti pisau juga yang melukainya dalam banget gitu ya. Dan itu membuat orang mungkin saja mulai minder, mulai takut, mulai ragu, mulai tidak percaya diri, mulai stres, terluka, dan pada akhirnya dia bisa depresi. Makanya banyak juga kasus-kasus yang kita dengar karena orang itu sering dibully ya, cyberbullying. Pada akhirnya karena dia tidak kuat mentalnya, dia hancur gitu. Bahkan ada juga yang bunuh diri. Dan ini mungkin bagi kita cuma satu komentar ya. Tapi kita tidak sangka bahwa efeknya itu nyawa loh. Gitu. Bayangkan kita bisa membunuh seseorang hanya dengan satu komentar gitu. Wah, itu
2: itu baru satu komentar ya. Kalau dia komentar yang kemudian karena saking viralnya kemudian dikomentari terus-menerus, kan dia semakin di-up terus-menerus gitu ya, Ibu Merling.
3: Nah, sekuat-kuatnya orang bisa down, Pak.
2: Iya, dengan ekspresi kita ya, tentu saja kita juga harus melihat bahwa di dalam media sosial ini ada fitur-fitur yang kemudian disiapkan, atau di dalam media yang kita punya itu ada fitur-fitur yang disiapkan sebagai langkah kita untuk bisa memanfaatkan fitur-fitur itu. Misalnya kita memberi atau mereport, melaporkan satu akun atau hal-hal yang lain. Nah, kita memang belum, kalau memang kita belum bisa melakukan itu, apa yang kemudian harus kita tanamkan supaya kita tidak terpengaruh secara psikologis ya, dalam hal ini, Bu Merling?
3: Ya, kalau menurut saya, dari misalnya nih, memang ada pilihan yang tadi Bapak sampaikan, bisa melaporkan ya. Kita tekan lapor, itu sekarang ada ya di Facebook dan lainnya, bisa melaporkan akun ini kenapa. Tapi kalau seandainya kita tidak mau melaporkan, namun postingan-postingan dan konten negatif, komentar-komentar negatif muncul di beranda kita. Secara pribadi kalau saya tidak pengen, saya membatasi diri saya hanya membaca dan mengetahui saja, tapi tidak ikut nimbrung di dalamnya. Untuk apa kita ikut nimbrung sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita? Makanya saya bilang, ketika kita memberi komentar atau membagikan sesuatu, harus ada kebermanfaatnya gitu. Itu hal sepele gitu. Misalnya kita makan, manfaatnya kenyang, bisa bisa punya energi. Kita minum air, supaya manfaatnya kita bisa menghilangkan dahaga ya, dan sebagainya. Nah, ketika kita membagikan media berita ataupun kita memberi komen pada kolom komentar seseorang, kita harus tahu manfaatnya apa gitu. Kalau manfaatnya itu tidak ada untuk diri kita dan juga diri orang lain, ya ngapain?
2: Tapi manfaatnya bisa dimanipulasi juga, Ibu. Misalnya begini, sekarang kan namanya juga yang pro-pro gitu ya. Jadi kalau misalnya semakin saya mendukung dia, semakin saya berkomentar di dia, itu juga akan menaikkan rating saya dan juga mungkin ya secara angka saya juga akan dikenal lebih luas gitu ya.
3: Iya,
2: viral, viral begitu. Kita jadi harus menyadari manfaatnya. Tapi dalam hal ini, ketika manfaat yang kita peroleh dalam hal hanya memperhatikan uang saja yang kita peroleh, dan tidak memperhatikan bagaimana rasa kemanusiaan, itu kira-kira bagaimana itu tanggapan dari Ibu Merlik? Silakan.
3: Ya, kalau saya secara pribadi, sebelum kita mengetik, memberi komentar atau apapun, memberi saran, solusi atau apalah di kolom komentar seseorang, kita harus berpikir, ini membangun atau menjatuhkan. Apakah saran kita ini membangun dia atau sebaliknya menjatuhkan dia ke dalam lubang yang lebih besar, gitu. Dan yang kedua yang kita harus sadari bahwa jejak digital itu tidak akan pernah hilang, gitu. Mungkin saat ini kita memberi komentar pada orang, kita menilai orang tersebut dengan jempol kita, bisa saja suatu saat kita juga dibuat yang sama, gitu. Jadi memang kita harus apa ya? Kita harus benar-benar sebelum mengetik, sebelum memberi komentar, mari bertanya. Kira-kira ini membangun atau menjatuhkan bagi orang tersebut. Kalau saya sih begitu sih, Pak.
2: Iya, baik. Terima kasih Ibu Merlin. Saya undang pendengar juga nanti untuk bisa bergabung di 0380825444, 0380843115. Anda juga bisa bergabung di WhatsApp di 0811-3820-9440. Satu lagi sebelum kita ke bagaimana memanage diri kita dan juga edukasi soal jempol yang boleh bebas tapi empati jangan lepas kepada anak-anak atau mungkin kepada orang lain. Kita mungkin Ibu Merlin bisa berbagi dengan kita. Ini kalau kita jujur saja bahwa dengan ekspresi kita secara tatap muka, kita bisa tidak suka kepada seseorang.
3: Betul.
2: Kalau secara tatap muka. Atau secara tatap muka mungkin ekspresi kita bisa mengurangi perasaan di dalam hati kita.
3: Benar.
2: Orang omong, orang kupam bilang ketumpu mulut bengko sedikit itu juga paling tidak dalam hati kita sudah sesuatu sudah keluar gitu ya. Tapi kalau media sosial kan kita tidak bisa melakukan seperti itu. Nah, dalam hal ini itu berarti bahwa bahayanya lebih besar. Media sosial. Nah, sebesar apa yang kira-kira bahaya yang kita perlu waspadai terkait dengan ini? Silakan.
3: Kalau menurut saya, kalau kita bertemu langsung dengan seseorang dan kita bicara langsung, kita bisa tahu responnya setelah kita mengucapkan. Ketika kita mengatakan sesuatu, langsung kelihatan dia responnya setuju, menolak, sedih, menangis atau apa, ekspresinya kelihatan. Atau melotot bisa juga. Namun kalau di media sosial kita tidak tahu. Nah, masalahnya adalah kita tidak tahu seberapa kuat orang tersebut atau seberapa rapuhnya dia. Bisa saja saat kita memberi komentar itu dia sedang ada dalam masalah. Dia sedang ada dalam masalah dan dia berusaha menguatkan diri. Datang komentar kita yang begitu pedes. Tambah akhirnya dia yang sudah berusaha menguatkan diri dia tambah down lagi. Besok lagi ada lagi komentar yang pedes lagi. Berusaha dia membangun dirinya jatuh lagi. Begitu terus menerus, maka sebenarnya kita ikut di dalam membangun kegagalan bagi saya itu kegagalan. Dia sudah berusaha membangun kekuatan dalam dirinya gagal. Dia berusaha membangun kekuatan dalam dirinya gagal hanya karena komentar kita. Maka sebenarnya kita ikut membangun kegagalan tersebut dalam diri dia. Gitu. Karena itu bagi kita semua warga digital, saya sebutnya warga digital kita harus sadar bahwa satu komentar kita itu dapat mempengaruhi, dan ketika kita tidak tahu kondisi orang tersebut seperti apa, mari kita jaga jempol kita karena bisa saja orang tersebut saat terpuruk dan ketika kita memberikan satu komentar saja itu menjadi bom bagi dia untuk dia mengambil keputusan yang fatal. Demikian, Pak.
2: Boleh berkomentar, tapi usahakan itu yang positif. Oke, kita akan lebih lanjut bahas terkait dengan bagaimana solusi manajemen diri kita dan juga edukasi yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Tapi kita harus jeda dulu, Ibu Merlin, sudah yang berikut ini.
0: Ayo cermat memilih informasi.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di ngobrol bersama komunitas dengan topik kita terkait dengan jempol boleh bebas, empati jangan lepas. Ada dosen etika Kristen dari IAKN Kupang, Ibu Merling Mesak MPD. Dan sudah berbagi cerita di awal terkait dengan bagaimana caranya kita bisa mengenali hal-hal yang tentu harus kita hindari pada saat kita memainkan media digital, media sosial dalam hal ini. Kita sudah tahu tentang apa-apa yang akan menjadi dampak kalau kita menggunakan komentar kita di media sosial tidak sesuai. Nah, sekarang Ibu Merling mungkin bisa bagi dengan kita supaya kita punya empati secara digital. Kalau empati kita secara tidak digital, mungkin kita bisa lihat, Ibu, ya. Tapi empati digital itu kita harus tanamkan dasarnya dari mana, Ibu Merling?
3: Iya, kalau bagi saya empati digital itu kita bisa tanamkan kalau di dalam hati kita itu ada kasih, gitu. Karena orang yang punya kasih itu pasti sebelum dia melakukan apapun itu dia akan berpikir terlebih dahulu, ya. Jadi dia akan terapkan think filter. Think filter itu artinya sebelum dia posting atau komentar dia cek, gitu. True, benar, helpful, berguna. Inspiring, menginspirasi, necessary, perlu, kind, baik atau tidak, gitu ya. Jadi dia akan cek itu, ya. Saya sebutnya think, ya Pak, ya. T-nya itu true atau kebenaran, ya. H-nya itu helpful atau berguna. Lalu I-nya itu inspiring atau menginspirasi. Menginspirasi atau tidak nih, ya. Lalu N-nya itu necessary. Necessary itu penting. Penting atau tidak. Lalu perlu atau tidak, gitu ya. Lalu K-nya itu kind, baik tidak kata-kata saya, sudah sejauh mana, gitu. Nah, untuk menimbulkan empati digital harus punya kasih. Dan orang yang punya kasih pasti dia akan menerapkan think filter, gitu Pak. Jadi, nah kalau satu saja gagal di antara think filter ini, menurut saya jangan dulu, gitu. Takutnya itu hanya untuk validasi diri saja kita.
2: Tapi kadang-kadang kita jujur bahwa ketika kita menghadapi unggahan-unggahan yang memancing kemarahan kita, kegeraman kita, paling tidak itu muncul sesuatu sekalipun memang sudah ada kasih di dalam hati kita. Kalau melihat unggahan-unggahan yang

0: memicu kekesalan kita, kita harus mulai dari mana? Apakah ya sudah tahan jempol saya, atau kita harus mulai dari mana lagi? Silakan.
1: Iya, biasanya kalau kita melihat unggahan yang menguras emosi kita nih, lalu kita udah geram nih, kita udah geram sekali, kita rasanya pengen tambah di dalam gitu ya. Ya, mari kita biasakan berhenti sebentar, kasih jeda. Ya, kita tarik nafas dulu, kita jeda dulu. Mari berpikir dengan jernih terlebih dahulu. Kita berpikir dengan baik dulu sebelum jempol gitu. Jadi jangan jempol langsung ketik baru pikir gitu. Jangan. Karena takutnya ketika jempol udah duluan baru kita pikir, "Ih, tadi tuh kayaknya kata-kata saya kasar sekali." Lalu kita pengen hapus, sudah ada yang screenshot. Dan dilaporkan sebagai UU ITE.
0: Betul.
1: Itu kena lagi gitu. Jadi alangkah lebih baiknya jika ada seperti itu, kita berpikir terlebih dahulu. Tahan dulu jempolnya, berpikir terlebih dahulu, saya kalau mau komentar, komentar apa nih? Gitu. Baru kita memberikan komentar. Jangan sampai jempol kita yang lebih duluan sebelum kita berpikir.
0: Jangan hanya pakai hati saja, tapi juga pakai otak, proses otak memikirkan pasti, terlebih dahulu ya.
1: Iya, karena pasti postingan itu menguras emosi ya. Itu pasti menguras banget. Tapi jangan hanya rasa iba keluar dari hati gitu ya. Kita pengen nolong, kita pengen apa ya, mengungkapkan semua gitu yang ada di isi hati kita. Tapi kita harus berpikir juga bahwa kita punya otak gitu. Nah, ada otak. Kerja itu tiga sih kalau menurut saya Pak ya. Melakukan segala sesuatu itu bagi saya tiga. Tiga hal. Pertama otak, lalu ada hati dan tangan gitu. Jangan sampai kita cuma pakai tangan doang.
0: Pakai jari saja yang kita manfaatkan sementara.
1: Pakai jari doang padahal otaknya ada nih.
0: Karena didorong oleh hati untuk pakai jari sementara lupa yang bagian atas masih ada gitu.
1: Padahal otak posisinya paling atas.
0: Ibu Merling, kalau soal anak-anak ini kita mungkin harus mengakui bahwa kita kadang-kadang kalah dengan generasi alpha atau mungkin generasi baby boomer, generasi milenial saja tertarik untuk menggunakan media sosial dan kadang-kadang itu juga tidak terkontrol. Apalagi generasi Z dan generasi alpha. Tugasnya lumayan berat ini Ibu Merling untuk bisa membuat edukasi kepada generasi muda kita. Nah, bagaimana dengan anak-anak kecil yang sudah akrab dengan gawai? Bagaimana cara kemudian kita mengajarkan kepada mereka empati digital kepada mereka?
1: Kalau saya, bagi saya pendidikan kepada anak-anak itu tidak hanya di sekolah atau di tempat ibadah, tapi itu dimulai dari keluarga. Jadi dalam hal ini harus ada kerjasama keluarga, lalu pemuka agama dengan sekolah. Kita tidak bisa hanya menyalahkan satu pihak saja. Nah, kita yang pertama bagi anak-anak itu, yang pertama adalah kita harus membatasi waktu dulu bagi mereka. Apalagi itu berdampak negatif kalau mereka terus bergantung dengan gawai ya. Lalu yang kedua, kita memberi edukasi mulai dari kita kasih tahu tentang etika. Boleh dan tidak. Do and don't gitu ya. Lalu kita sebagai orang tua ataupun guru, kalau biasanya kalau ke sekolah anak jarang membawa gawai ya, tapi biasanya di rumah ya. Nah, sebagai orang tua sih kita mulai lihat nih akun anak kita. Kalau kebanyakan anak-anak kita tuh punya akun medsos. Mari kita pantau gitu. Lalu kita bisa kurasi siapa yang diikuti. Kita bisa batasi gitu. Jangankan anak-anak Pak, saya juga sendiri, saya membatasi siapa yang saya ikuti dan siapa yang saya tidak ikuti gitu. Siapa yang layak berteman dengan saya. Karena kalau kita semakin berteman gitu dengan akun-akun yang membuat kita ikut akan ada akun-akun yang suka sekali menyebarkan isu-isu hoax, akun-akun yang memicu emosi negatif. Nah, kalau kita semakin kita follow, semakin banyak pengikut kita dari akun-akun tersebut, maka itu akan membentuk pribadi kita juga yang seperti itu, gitu. Jadi untuk anak-anak, ya saran dari saya ya, orang tua harus turun tangan dalam hal ini. Orang tua harus memberikan edukasi. Di walaupun di sekolah sudah dikasih edukasi dan di gereja, namun orang tua harus memberi edukasi bahwa kenapa akun-akun ini tidak bisa diikuti misalnya. Oh, karena akun-akun ini seperti ini. Apalagi Pak, jujur saja sekarang bahkan ada sekali ya, ada banyak video-video short video yang lewat itu kadang tentang kekerasan seksual atau hal lain sebagainya gitu. Dan bagaimana nih kita mengedukasi anak kecil supaya ketika lewat video itu dia tidak klik gitu.
0: Iya, iya.
1: Itu tidak mudah gitu.
0: Iya.
1: Nah, kita bisa, kalau dulu seks itu tabu ya bagi orang lain gitu. Tapi sekarang itu sudah harus edukasi gitu. Kita harus ajarkan gitu. Dan itu yang sudah kami lakukan juga di kampus IAKN Kupang. Karena saya dosen etika Kristen, jadi kami biasanya UTS dan UAS itu kita project, Pak. Jadi kita turun lapangan, kita langsung turun untuk mengedukasi. Karena bagi kami ada banyak, begitu banyak orang tua yang mungkin sibuk sekali, jadi mereka tidak punya waktu untuk mengedukasi. Ya, di sekolah pun juga siswa-siswi hanya datang sekolah dan kadang pulang, demikian ya. Nah, di gereja apalagi gitu, mungkin sudah di gereja juga sudah diedukasi, tetapi kadang ada juga yang tidak datang, ada juga yang tidak hadir rutin dan sebagainya. Jadi mereka kehilangan momen edukasi itu. Akhirnya kami menggunakan peluang tersebut, selain melalui media digital, itu kami juga biasanya anak-anak mahasiswa ya kayak Kupang itu, mereka turun ke sekolah-sekolah untuk langsung mengedukasi gitu, boleh atau tidak, do and don't gitu. Ya, kemarin kami edukasi tentang HIV AIDS salah satunya. Ya, kita tahu kasus HIV AIDS ini cukup tinggi ya Pak ya. Dan kita edukasi ke remaja-remaja gitu. Misalnya saya mulai, waktu saya hadir, saya mendampingi mahasiswa, biasanya mahasiswa yang menjadi narasumber dan saya hadir, saya hanya bilang begini, boleh tidak melakukan hubungan seksual gitu. Jawabannya boleh setelah pernikahan gitu. Jadi itu salah satu cara mengedukasi. Karena ketika kita melarang tanpa memberikan alasan yang tepat, mereka itu akan penasaran dan pengen cari tahu lagi gitu. Nah, takutnya sumber mereka itu salah. Demikian Pak. Dan begitu juga anak-anak.
0: Jadi sebenarnya komunikasinya juga tidak searah begitu ya. Dua arah. Memberi kesempatan kepada mereka juga untuk bicara kebutuhan mereka sebenarnya apa, begitu. Sehingga mereka juga bisa menyelesaikan. Karena kita dikagetkan dengan berita misalnya terorisme itu ada di Nusa Tenggara Timur. Dan justru anak-anak yang bermain game itu, yang menjadi anak-anak yang adalah bagian dari radikalisme dan terorisme itu lewat permainan game itu. Jadi kalau misalnya komunikasinya kurang baik itu jadi persoalan bagi kita. Sekarang kita mau tahu Ibu, mungkin dari pandangan Ibu Merling soal pengawasan ya. Okelah, kita misalnya di rumah, kemudian di sekolah, kita ketat begitu. Tapi kita tidak bisa mengawasi mereka 24 jam untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan dan juga tetap memiliki empati digital kepada mereka. Nah, hal yang bisa dilakukan untuk pengawasan ini menurut Ibu Merle.
1: Yang paling pertama sebagai orang tua nih ya Pak ya. Ataupun guru, pendidik, ataupun siapapun. Bagi saya itu yang paling pertama adalah kita harus mendoakan anak-anak kita. Karena kita tuh terbatas. Itu kita harus akui bahwa kita terbatas mengawasi mereka. Tapi kita punya Tuhan yang mampu menolong mereka untuk memahami, mencerna setiap didikan kita gitu ya. Lalu yang kedua adalah diajarkan berulang-ulang gitu. Kita tidak boleh juga mengekang mereka karena begini banyak kasus dan apa namanya, kita pengen mendidik mereka sudah supaya punya empati digital dan sebagainya, akhirnya kita melarang semuanya. Jangan juga. Karena ketika kita melarang, mereka akan rasa ingin taunya keluar. Dan ketika suatu saat kita tidak ada di samping mereka, itu mereka bagaikan burung yang keluar dari sangkar ya. Dan pengen coba semuanya. Itu lebih berbahaya. Jadi alangkah baiknya pengenalan awal. Misalnya nih, kita mau memperkenalkan tentang gawai kepada anak-anak, atau anak-anak ingin bermain game atau apa, awal-awal itu kita harus mendampingi, melihat sejauh mana efek atau dampak dari game ini. Nah, kita harus memberikan jawaban yang rasional kepada anak-anak gitu. Jangan jawaban yang tidak rasional, karena anak-anak sekarang beda dengan kita dulu. Kalau kita dulu ditakut-takutin udah takut ya. Kalau sekarang tidak, harus rasional gitu. Misalnya nih, kenapa tidak boleh bermain game, atau kenapa tidak boleh mengklik video yang berbau seksual, contohnya seperti itu. Kita bisa jelaskan bahwa ya, karena hubungan seksual itu boleh dilakukan hanya oleh suami istri, contohnya seperti itu, atau hanya oleh pasangan yang sudah menikah gitu. Nah, dengan kita memberikan apa ya, alasan yang logis, rasional kepada anak-anak, anak-anak akhirnya sadar gitu. Nah, kalau misalnya mereka tanya lagi, oke, kalau gitu saya pengen menikah, kita jelaskan lagi, bahwa pernikahan itu dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Tanda orang dewasa itu pertama, dia mampu membiayai hidupnya sendiri. Nah, sekarang anak, sekarang adik sudah bisa belum biaya hidupnya sendiri? Oh, masih sekolah, masih dibiayai siapa? Masih dibiayai orang tua, berarti belum bisa gitu. Jadi kita mengarahkannya itu step by step, dan itu juga berulang-ulang, dan itu logis. Gitu. Karena kalau tidak logis, maka itu tidak masuk di pikiran mereka. Demikian, Pak.
0: Ibu Merling tadi sudah menjelaskan beberapa hal, tapi kayaknya ini perlu juga ditandaskan soal ini, Ibu Merling. Kampus IAKN ini sebenarnya melakukan apa dan apa terkait dengan bagaimana supaya edukasi lebih banyak dilakukan, terkait dengan bagaimana menggunakan media dan juga tentu menghindari yang namanya hoax atau bahkan hal-hal yang lain yang near empati. Silakan, Ibu.
1: Kalau kampus IAKN Kupang sendiri sudah melakukan banyak hal. Kita ada tiga, Tridharma itu ada meliputi tiga aspek ya. Yang pertama ada pendidikan pengajaran. Di dalam pendidikan pengajaran itu, kampus di dalam setiap kelas-kelas dosen itu kita menanamkan untuk empati kepada setiap mahasiswa, dan biasanya seperti yang tadi saya jelaskan, luaran dari mata kuliah itu, jadi kita tuh tidak hanya belajar dibatasi tembok gitu ya, tapi dibatasi ruang kelas, tetapi ending dari perkuliahan itu adalah mahasiswa keluar dan mahasiswa yang memaparkan itu kepada setiap komunitas di luar ya, baik itu di sekolah, baik itu di panti asuhan atau dimanapun. Jadi kelas-kelas saya itu bukan hanya UTS dan UASnya itu bukan hanya turun ke sekolah, Pak, tapi juga ke panti asuhan, gitu ya, ke panti asuhan. Lalu juga kami juga, apalagi kelas etika itu kami sering turun juga ke pasar, ke tempat-tempat wisata gitu ya. Lalu kita lihat di situ bagaimana orang memiliki etika dan empatinya. Bahkan kadang kita juga, ketika saya memberikan tugas kepada mahasiswa terkait dengan etika digital, maka itu saya akan memberikan mahasiswa tugas per kelompok, ada yang mengawasi YouTube, ada yang Facebook, ada yang TikTok, ada yang ini. Lalu saya minta mereka untuk melihat, menganalisis setiap postingan-postingan yang muncul dan postingan-postingan yang menurut mereka itu ada pelanggaran etikanya di situ gitu. Dan mereka melakukan itu semua. Nah, lalu setelah itu kami akan membuat edukasi melalui flyer, melalui video-video pendek gitu ya, untuk mengedukasi secara digital bagi warga digital yang selalu mengakses media sosial. Selain dari itu, kami juga di IAKN Kupang juga melakukan turun lapangan langsung ya ke sekolah-sekolah dan sebagainya. Nah, dalam hal penelitian kita juga demikian, Pak. Kita juga meneliti terkait dengan etika, etika digital atau penggunaan AI juga demikian, Pak. Apalagi karena sekarang hoax juga bisa disebarkan lewat AI, Pak.
0: Saya dengar malah kemarin itu katanya begini, nilai A di kampus itu sekarang tidak ada gunanya lagi karena AI semua yang digunakan gitu katanya. Tapi ya, penggunaan itu salah.
1: Enggak, tergantung juga, Pak.
0: Tergantung ya.
1: Jadi caranya begini, kalau kita biasanya gini, makanya kalau di kampus IAKN Kupang saya selalu bilang begini. Kita juga tidak bisa menutup mata dari digital ya, digitalisasi saat ini, khususnya AI. Tetapi sejauh mana penggunaan AI itu kan ada etikanya. Kalau itu berbasis data, AI tidak bisa membuat data. Gitu. Data itu harus dari kita. Tapi kalau misalnya merapikan kalimat, struktur kalimat, SPOK, AI bisa bantu kita gitu. Atau membantu kita untuk membuat outline sehingga kita punya gambaran terhadap makalah atau proposal sesuatu, itu boleh. Karena dia membantu kita untuk membuat outline-nya. Tetapi jika itu berbasis data, apalagi kepada mahasiswa yang sedang proposal skripsi, saya bilang jangan coba-coba pakai AI. Karena AI tidak bisa turun ke desa untuk wawancara. Terkadang, apalagi daftar pustaka pun demikian. Terkadang yang dikasih itu namanya demikian, namanya lain dengan judulnya. Tapi kalau kita cek beda gitu, Pak. Makanya saya salah satu dosen yang benar-benar ketika cek proposal dan skripsi mahasiswa itu saya akan cek detail. Ketika mahasiswa sebutkan sumber itu saya akan cari, Pak, betul tidak sumbernya. Dan ketika mahasiswa pakai teori ini dari sumber tersebut, saya akan buka dan saya akan baca, betul tidak teorinya tulis begitu. Jangan sampai teorinya tidak bilang gitu, lalu kita karena pakai AI kita ngarang gitu. Nah, itu bahaya. Nah, itu dalam penelitian, Pak. Jadi kami juga menulis tentang digitalisasi layanan dan yeah. juga empati digital. Itu banyak, bahkan tulisan-tulisan mahasiswa juga banyak demikian. Dan di PKM sendiri itu juga, kami tahun ini 2026 kami ke Sumba ya yeah. Tahun lalu di Alor, tahun ini di Sumba. Dan itu kami bicara tentang etika digital, Pak.
0: Iya,
1: kami bicara tentang etika digital. Karena bagi kami itu saat ini memang topik yang lagi viral. Dan itu butuh perhatian kita secara pribadi, khususnya saya sebagai dosen etika yeah. Bagi saya sangat concern dengan etika digital saat ini. Makanya di dalam PKM itu kita selalu sampaikan yeah. Dan itu sudah dilakukan oleh IAKN Kupang. Selain dari itu, IAKN Kupang juga punya podcast ya yeah. Punya podcast, dan di setiap narasumber itu, di narasumber itu ada topik-topik terkait etika digital. Lalu ada juga workshop yeah. seminar dan lain sebagainya yang dilakukan oleh IAKN Kupang terkait dengan etika digital ini dan bagaimana menumbuhkan empati kepada masyarakat sekitarnya. Demikian yeah. Pak.
0: Kalau ada informasi-informasi, jangan lupa kita memahami bahwa sebenarnya ini nilai tambahnya untuk saya apa. Lalu kemudian yeah. memvalidasi informasi-informasi itu.
1: Betul.
0: Dan juga tentu saja melakukan verifikasi, memeriksa yeah. apakah informasi-informasi ini tepat dan berguna untuk saya atau tidak.
1: Yeah.
0: Ada pesan kunci yang Ibu Merlin ingin sampaikan di pengunjung kebersamaan ini, kita silakan.
1: Ya, pesan kunci dari saya adalah, mari bedakan dunia maya dan dunia nyata. Jangan biarkan jumlah like atau komentar menentukan harga diri kita. Relasi tatap muka tetap lebih dalam daripada interaksi digital. Terkadang mungkin kita, kalau kita sebagai pengguna media sosial, mari bijak dalam memberikan komentar. Gunakan prinsip think filter, true, benar, helpful, berguna, inspiring, menginspirasi, necessary, perlu, kind, baik. Kalau kita sebagai korban, ya pernah, ini saya yeah. pesannya untuk dua nih Pak.
0: Yeah, yeah.
1: Kalau kita sebagai korban ya, kalau kita sebagai korban pernah menerima komentar-komentar negatif dari orang lain,
0: yeah.
1: jangan biarkan komentar itu mengendalikan diri kita. Karena nilai diri kita tidak ditentukan oleh komentar orang, tapi nilai diri kita ditentukan oleh pencipta kita.
0: Yeah.
1: Ya. Jadi di dalam, saya kutip satu ayat karena saya dosen etika Kristen ya Pak, di dalam yeah. kitab Mazmur itu 139 ayat 14 dikatakan bahwa kita dijadikan dengan dahsyat dan ajaib.
0: Yeah.
1: Jadi kita harus tahu bahwa apapun yang terjadi dengan kita, mungkin kita pernah berbuat salah dan orang memberi komentar negatif tentang kita. Tapi jangan berarti merasa bahwa diri kita selesai.
0: Yeah.
1: Dan hidup kita selesai dengan komentar negatif orang. Tidak dong.
0: Yeah.
1: Karena nilai diri kita tidak ditentukan dari itu. Dan untuk pemirsa setia RRI dimanapun berada,
0: yeah.
1: sekali lagi pesan dari saya satu aja, perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan.
0: Baik.
1: Itu saja, Pak.
0: Ini tentu pesan yang penting sekali bagi kita yeah. untuk kita lakukan. Yang jelas adalah jempol kita itu mencerminkan kualitas empati kita.
1: Betul.
0: Dan mencerminkan apakah kita, kalau dalam tanda petik Ibu, karena Ibu dosen etika Kristen, apakah kita jadi orang Kristen yang sesungguhnya gitu ya.
1: Benar sekali.
0: Banyak terima kasih Ibu Merlin sudah berbagi cerita hari ini. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan untuk berbicara lagi, bercerita sama-sama lagi dengan topik-topik yang lain. Tentu
1: betul.
0: Saja dengan IAKN, terkait dengan topik-topik dengan komunitas IAKN ya.
1: Benar sekali Pak.
0: Banyak terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Masih ada lagi tugas yang harus disediakan malam ini.
1: Ada.
0: Persiapan semester baru. Makasih sekali lagi Bu Merlin. Selamat malam.
1: Selamat melanjutkan Pak. Terima aktivitas. Terima kasih
0: ya. Ya.
1: Tuhan berkati.
0: Pendengar, demikian kebersamaan kita di Ngobras, ngobrol bersama komunitas untuk malam hari ini. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi Anda bisa ikuti Ruang Rindu.

masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk malam hari ini di 8 Agustus 2026. Ada kesempatan untuk Anda bisa bergabung di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Dengan lagu-lagu yang kita punya, malam hari ini ada lagu-lagu lawas ya, yang bisa Anda simak sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Mulainya baru 22 lebih 11. Ya, dan untuk malam hari ini Anda bisa bergabung pendengar. Yang mau menyanyi boleh, tapi kalau yang tidak menyanyi juga boleh ya. Lagu lawas yang ada malam ini untuk Anda bisa pilih atau simak, saya siapkan untuk Anda, atau juga mau menyapa saja juga boleh di 0811-3820-9440 atau 0380-8255-444 atau 0380-8431152 sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah untuk malam hari ini. Dan mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan dulu, ini dia satu dari Titi Kadi.

0: Ya, selamat malam dan terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Lagunya boleh malam hari ini Anda, pokoknya simak saja, boleh saling menyapa juga boleh ya. Di 0811-3820-9440, tidak harus nyanyi, tidak harus nyanyi. Ya, saya menyapa yang bergabung di line telepon malam ini, selamat malam, Ruang Rindu. Selamat malam, ya.
1: Selamat malam Minggu.
0: Selamat malam Minggu, Bapak Pak Butusko. Malam Minggu di rumah saja, Bapak.
1: Kebetulan malam Minggu di kamar sendiri.
0: Oh ya.
1: Jomblo abadi.
0: Yang penting sehat, Bapak, itu kuncinya. Silakan Pak Butus.
1: Buat Dona.
0: Iya.
1: Ramadita, Majeti.
0: Ya.
1: Pak Fadzi, Bung Freddy, Bung William, Bapak Emi, Bu Dinda, Mak Meri, Mak Meri, Ustaz Lima, Rekha Prima,
0: yeah.
1: Bung Endang, Peri Sore, Bu Nadalia, Pak Nadalia Roke, Bu Papa, APR, Bapak Arsar, Ibu Puja, Hiria,
0: yeah.
1: Ayu, Ibu Beci, Bung Andi, Maima, dan semua-semua saya.
0: Baik. Terima kasih, selamat malam Bapak Butus, orang pertama yang bergabung malam hari ini di line telepon di 0380-843-1152 ya. Dan boleh di 0380-843-1152 atau 0811-3820-9440. 40 dan lagunya nanti akan hadir untuk malam hari ini ada Ani Carrera, judulnya Bagai Ikan Dalam Kaca. Ya, waktu kita cukup sampai di jam 11 malam dan ini dia Ani Carrera, Bagai Ikan Dalam Kaca. Nanti yang mau bergabung sesudah lagunya ini silakan bergabung.

0: Pilkada yang baru saja gabung dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dua lagu yang disiapkan untuk Anda nyanyikan, Aku Jatuh Cinta dari Bruri Marantika. Ini lagu pilihan dan memang dipilih untuk diminta untuk dinyanyikan. Lalu Andaikan Kau Datang dari Kus Plus. Boleh bergabung di telepon 0380825444 atau 0380843112. Selain itu lagu-lagu Indonesia tentu akan hadir untuk Anda. Saya menyapa yang bergabung di line telepon untuk malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya. Dengan siapa, di mana artisnya ini?
1: Dari artis Manutapen.
0: Artis Manutapen. Itu kalau artis Manutapen itu singkatannya apa ya? AMP.
1: Mantap.
0: Artis Manutapen, Ibu Betsy, bagaimana? Mau nyanyi yang mana? Aku Jatuh Cinta dari Bruri atau Andaikan Kau Datang? Tapi Bruri mudah-mudahan suaranya pas nih.
1: Ya, coba Bruri.
0: Bruri, Joko. Wih.
1: Wanita ya,
0: Kak. Ah, nada wanita?
1: Iya.
0: Ah, Bruri yang nada wanita. Iya. Oke. Dicoba.
1: Lagu ini untuk Bang Botu.
0: Iya.
1: Mbak Diona, Mbak iya. Mas Andi. Mbak Dinda. Yang di Perumnas ini Mbak siapa ya?
0: Mbak Wati.
1: Mbak Wati.
0: Iya.
1: Mewakili semua.
0: Aku Jatuh Cinta, nada wanita yang dipilih untuk dinyanyikan. Nah, oke, okay. Mudah-mudahan ini pas kok nadanya, mudah-mudahan.
1: Batuk jadi kesel.
0: Jam itu pas kok.
2: Kata benci
0: pas, iya.
1: Ulang.
0: Tapi pas kok. Janganlah kau berkata pas atau
1: coba,
0: pas. Oke, okay, coba.

0: paling bisa kak. Yang satu lagi kak.
1: Terlalu rendah.
0: Iya kayaknya.
1: Oh begitu.
0: Angkat
1: sendiri. Angkat sendiri. Pakai apa angkat?
0: Coba ya.
1: Ini. Ini pas ya. Ini pas ya. Ini pas ya. Pas. Oke, okay. Siap-siap Ibu Bitsy, aku jatuh cinta.

0: Erik, dengar baik-baik, ini mama tua yang omong nih. Jadi dalam hati ini hanya ada dompetmu.
1: Kalau ada nama ini parah, kamu sudah dompet, ada merah-merahnya, Kak.
0: Kalau dompet kosong, repot cuy.
1: Repot memang.
0: Ibu Betsy luar biasa, terima kasih sudah nyanyi, Ibu Betsy.
1: Semangat.
0: Tetap semangat. Iya, sama-sama Ibu Betsy, God bless you. Memang nadanya kalau tinggi Ibu Betsy sekalipun bisa diikuti ya, terima kasih. Lagu selain itu juga ada lagu Andaikan Kau Datang yang mau coba ya.

0: Aduh, apa kabar?
1: Kabar baik Ibu Natalia, gimana?
0: Baru pulang dari pesta.
1: Aduh, pesta lagi. Pesta lagi.
0: Pesta biasa, tak tahu. Pokoknya kalau di sini diundang pesta.
1: Iya, di
0: jadi baru pulang.
1: Kalau di Toli-Toli ada pesta juga.
0: Aduh, tetap kalau Toli-Toli.
1: Tetap. Belum lagi ke Manado lagi ya.
0: Aduh, ada lagi. Kalau di Toli-Toli mau dekat-dekat bulan puasa Bang Sony, tetap itu masih ada
1: itu. Ada saja. Ya memang musimnya musim pesta ini ya Ibu. Ibu Natalia.
0: Iya, pesta ini bulan-bulan pesta ini.
1: Iya, oke. Mau lagu
0: apa Bang Sony?
1: Iya, lagunya saya ada dua pilihan ini.
0: Ya.
1: Boleh yang Aku Jatuh Cinta dari Bruri atau Andaikan Kau Datang dari Kus Plus.
0: Oh, Andai Kau Datang. Bagaimana itu Andai Kau Datang? Andaikan Kau Datang kembali. Bukan itu ya?
1: Betul, itu.
0: Nanti deh, Bang Sony juga yang
1: ikut. Tapi itu suaranya apa ini tinggi ya? Tinggi kah ini, Bu? Apa tinggi ini, Bu?
0: Tinggi,
1: coba ini. Tinggi. Nada wanita ya.
0: Iya.
1: Andaikan.
0: Nanti kita sama-sama nyanyi ya Bang Sony.
1: Kalau saya bisa Ibu.
0: Ah, pintar nyanyi
1: kok. Iya, ini artisnya dari
0: suaranya.
1: Artisnya dari Palu nih, jadi kita
0: aduh,
1: agak
0: sudah.
1: Iya.
0: Nyanyi bersama sudah.
1: Iya, ayo. Andaikan kau datang kembali, kita coba yang nadanya cheese mungkin, apa bisa kah? Bisa
0: boleh,
1: Ibu?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
0: Iya.

0: diakhiri ini atau mau mengakhiri? Lanjut lagi satu kali.
1: Ayo, Mas Tony.
0: Ya.

0: sangat-sangat luar biasa.
1: Makasih Bang Sony. Aduh, tapi ini apa-apa. Loh, tadi Bang Sony yuk nyanyi biar kita.
0: Iya, itu tidak bisa, tidak bisa.
1: Tadi bagus suara Bang Sony.
0: saya jadi malu.
1: Aduh, nanti minggu depan lagi Bang Sony ya, kita nyanyi
0: bareng. Boleh. Duet suara satu.
1: Boleh apa?
0: Satunya suara satu, satunya suara tidak ada.
1: Iya, nanti Bang Sony suara dua, saya suara satu. Boleh salam-salam.
0: Boleh, ya. Silakan.
1: Yang pertama buat Mama Ima ya, selamat malam, selamat beristirahat.
0: Iya.
1: Terus ada Opa Emi bersama Oma, ada Pak Brewi bersama Ibu Utri, ada juga Pak Putra Tengah juga ya, yang ada di Fakfak.
0: Iya.
1: Ada Bung Endang dan Pak Haris dan semua-semua sudah yang lagi monitor.
0: Iya.
1: Mas Sony tetap semangat ya.
0: Sama-sama, terima kasih Bu.
1: Selalu doa terbaik buat Mas Sony dan keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Oke, makasih Bang.
0: Makasih Ibu, selamat malam, terima kasih. Salam Ibu Natalia dari Palu, terima kasih sudah bergabung malam ini. Pada telepon berikutnya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Karaoke udara di RRI Prosatu Kupang,
0: Prosatu Ganteng, artis ibu kotanya datang juga, artis ibu kotanya.
2: Datang dari Jakarta. Dengan dia Ciguria, Kakak Sony.
0: Ciguria, oke. Ciguria mau nyanyi yang mana nih? Ya.
2: Lagunya apa ya? Yang satu apa tadi?
0: Aku jatuh cinta dari Bruri.
2: Ini tadi Bu Natalia nyanyinya di kantor.
0: Iya.
2: Datang kembali. Eh, nyanyi aja kalau begitu.
0: Yang mana?
2: Andaikan kau datang ke RRI Kupang.
0: Mau yang ini?
2: Iya, Kakak Sony yang nyanyinya biasa nih.
0: Ini?
2: Nyanyi cewek ini.
0: Pas kah suaranya?
2: Pas.
0: Na na na na na na na. Pas ya.

0: mengakhiri apa melanjutkan Ibu Ria?
1: Melanjutkan.
0: Melanjutkan. Enggak mau mengakhiri.
1: Lanjutkan, akhirnya selesai dong.
0: Siap, dilanjutkan. Intro sebentar.
1: Bantu ya.
0: Iya.

0: Oke, sudah mantap. Sudah diakhiri.
1: Jadi lagunya Bu Hair sini banyak pendengarnya enggak?
0: Diakhiri benaran. Diakhiri benaran.
1: Sudah ya, Kak Sonia.
0: Ya, Bu Ria. Mau salam untuk siapa?
1: Sudah selesai, sudah bisa membawakan lagu karaoke Donara di RRP 1 Kupang. Ya. Kalau Ibu Christine, Mama Evelino, Mama Mary Detan. Semuanya lagi monitor. Bapak Haris, Bu Utri, Bapak Freddy. Itu aja Kak Sonia. Semangat, malam minggu. Selamat malam, shalom.
0: Terima kasih untuk Ibu Ria dari Jakarta sudah bergabung malam hari ini. Yang mau menyapa saja juga boleh 0380825444 atau 0380843 1152, dan boleh juga di 0811380920 untuk malam hari ini. Kita ke lagu berikut. Saya siapkan kali ini untuk Anda bisa nikmati, ada Kus Plus, Mari-Mari.

untuk ada yang sudah bergabung malam hari ini dan menyimak ikutan karaoke dan juga menyimak Ruang Rindu untuk 8 Agustus 2026. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ada mimbar agama Buddha yang bisa Anda simak malam ini. Nanti sesudah ini Anda bisa simak mimbar agama Buddha. Tetap dengar Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Buddhasa. Para pendengar renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotehotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian batin dan kesehatan serta kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga di tengah berbagai dinamika kehidupan, kita selalu memiliki hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan kemampuan untuk menemukan kebahagiaan yang tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk merenungkan sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita di era modern ini, yaitu tentang bagaimana bahagia tanpa validasi orang lain. Para pendengar yang berbahagia, kita hidup pada zaman ketika penilaian orang lain seolah-olah menjadi ukuran kebahagiaan. Melalui media sosial, kita sering melihat orang berlomba-lomba menunjukkan pencapaian, membagikan setiap keberhasilan, bahkan mengukur harga diri dari jumlah like, komentar, dan pengikut. Tidak sedikit orang yang merasa bahagia ketika dipuji, tetapi merasa sedih, kecewa, bahkan kehilangan kepercayaan diri ketika diabaikan atau dikritik. Tanpa disadari, kita mulai menyerahkan kendali kebahagiaan kepada orang lain. Ketika dipuji, kita merasa berharga. Ketika dicela, kita merasa tidak berarti. Ketika diterima, kita merasa bahagia. Namun ketika ditolak, kita merasa hidup ini gagal. Padahal jika kebahagiaan kita bergantung pada penilaian orang lain, maka kebahagiaan itu akan selalu rapuh karena penilaian manusia sangat mudah berubah. Dalam ajaran Buddha, kebahagiaan sejati tidak berasal dari pujian, penghargaan, atau pengakuan orang lain. Kebahagiaan sejati lahir dari batin yang memahami Dhamma, mengenal dirinya sendiri, dan tidak terbelenggu oleh pandangan dunia yang selalu berubah. Sang Buddha mengingatkan bahwa dalam kehidupan ini terdapat 8 kondisi dunia, yaitu Attha Loka Dhamma, yaitu keuntungan dan kerugian, labha alabha, kemasyuran dan kehinaan, yasa dan ayasa, pujian dan celaan, pasamsa dan ninda, serta kebahagiaan dan penderitaan, suka dan duka. 8 kondisi ini akan selalu datang silih berganti kepada siapapun, tanpa memandang status, usia, ataupun kedudukan. Hari ini seseorang mungkin dipuji, tetapi esok bisa dicela. Hari ini seseorang menjadi terkenal, tetapi suatu saat dapat dilupakan. Jika kebahagiaan kita bergantung pada pujian, maka ketika celaan datang, kita akan ikut hancur. Sebaliknya, apabila batin kita kokoh karena Dhamma, kita akan tetap tenang menghadapi perubahan tersebut. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Panditawaga syair 81, Selo yatha eka ghano watena na samirati ewang ninda pasang sasu nasamin cati pandita. Bagaikan batu karang yang tak terkoncangkan oleh badai, demikian pula para bijaksana tidak akan terpengaruh oleh celaan maupun pujian. Syair ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam bagi kita. Orang bijaksana bukanlah orang yang tidak pernah dipuji atau dicela, melainkan orang yang tidak membiarkan pujian membuatnya sombong dan tidak membiarkan celaan menghancurkan batinnya. Mengapa kita sering membutuhkan validasi orang lain? Dalam pandangan Buddha, salah satu penyebabnya adalah mana, yaitu kesombongan atau kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Mana tidak selalu berarti merasa lebih tinggi. Mana atau kesombongan ini juga muncul ketika seseorang merasa lebih rendah atau bahkan merasa sama dengan orang lain, tetapi terus-menerus membandingkan dirinya. Selama kita masih sibuk membandingkan diri, kita akan sulit menemukan kedamaian. Di era media sosial, mana semakin mudah berkembang. Kita melihat keberhasilan orang lain,
lalu merasa hidup kita tertinggal. Kita melihat kebahagiaan orang lain, lalu merasa hidup kita kurang sempurna. Padahal yang kita lihat seringkali hanyalah potongan kecil dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan kenyataannya. Buddha mengajarkan bahwa setiap orang memiliki karma dan perjalanan hidup yang berbeda. Tidak ada gunanya membandingkan hidup kita dengan orang lain. Yang lebih penting adalah membandingkan diri kita hari ini dengan diri kita yang kemarin. Apakah kita menjadi lebih sabar, lebih jujur, lebih bijaksana, lebih penuh cinta kasih? Itulah ukuran kemajuan yang sesungguhnya. Kebahagiaan sejati juga lahir ketika kita mengenal nilai diri berdasarkan kebajikan, bukan berdasarkan penilaian orang lain. Dalam Dhammapada atau Wagashe 160, Sang Buddha bersabda, Atahi atano natho kohi natho parosya atanahi sudantena nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Syair ini mengingatkan bahwa sumber kekuatan hidup berada dalam diri sendiri. Orang lain dapat memberi penghargaan atau kritik, tetapi mereka tidak dapat menentukan nilai diri kita. Nilai diri dibangun melalui karakter, kebajikan, dan latihan batin. Para pendengar yang berbahagia, salah satu latihan batin yang sangat penting agar kita tidak bergantung pada validasi orang lain adalah mengembangkan 4 Brahma Wihara, yaitu 4 sikap luhur yang diajarkan oleh Sang Buddha. Keempatnya bukan sekedar teori, tetapi merupakan latihan batin yang mampu membebaskan kita dari rasa tidak aman, iri hati, kebencian, dan ketergantungan terhadap penilaian orang lain. Yang pertama adalah metta, yaitu cinta kasih yang tulus dan tanpa syarat. Banyak orang merasa dirinya berharga hanya ketika dipuji, dihargai, atau diterima oleh orang lain. Ketika tidak memperoleh perhatian, mereka mulai meragukan nilai dirinya sendiri. Padahal Sang Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung pada penilaian orang lain. Melalui latihan metta, kita belajar menerima diri sendiri apa adanya. Kita menyadari bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan, memiliki keberhasilan sekaligus kegagalan. Semua itu adalah bagian dari proses kehidupan yang harus diterima dengan bijaksana. Metta bukan berarti memanjakan diri atau merasa diri paling benar, melainkan memberikan penghargaan kepada diri sendiri sebagai manusia yang terus belajar dan berkembang. Ketika kita mampu mencintai diri sendiri secara benar, kita tidak lagi haus akan pujian untuk merasa berharga. Sebaliknya, kita tetap melakukan kebajikan meskipun tidak ada yang melihat, tetap bekerja dengan sungguh-sungguh meskipun tidak selalu mendapat penghargaan, dan tetap rendah hati ketika memperoleh pujian. Orang yang memiliki metta memahami bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut di media sosial, jumlah tanda suka, atau pujian manusia, tetapi oleh kualitas kebajikan yang terus dikembangkan dalam dirinya. Yang kedua yaitu karuna, yaitu belas kasih kepada semua makhluk yang sedang mengalami penderitaan. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang akan menyukai kita. Ada orang yang mengkritik, merendahkan, bahkan menghina kita. Jika kita terlalu bergantung pada validasi orang lain, maka setiap kritik akan terasa seperti serangan terhadap harga diri. Namun melalui karuna, kita belajar melihat lebih dalam. Mungkin orang yang menghina kita sedang dikuasai kemarahan. Mungkin orang yang menyebarkan kebencian sedang terluka oleh pengalaman hidupnya sendiri. Mungkin orang yang meremehkan kita sebenarnya sedang bergumul dengan penderitaannya sendiri. Pemahaman seperti ini membuat hati kita tidak mudah dipenuhi kebencian. Kita tidak lagi sibuk membalas setiap komentar negatif atau membuktikan diri kepada semua orang. Sebaliknya, kita belajar mendoakan agar mereka pun terbebas dari penderitaan batin. Karuna mengubah cara kita memandang orang lain. Kita tidak lagi melihat mereka sebagai musuh, tetapi sebagai sesama manusia yang sama-sama sedang belajar menghadapi kehidupan. Dengan demikian, kritik tidak lagi menjadi alasan untuk membenci, tetapi menjadi kesempatan untuk melatih kesabaran dan kebijaksanaan. Yang ketiga adalah mudita, yaitu turut berbahagia atas kebahagiaan dan keberhasilan orang lain. Inilah salah satu sikap yang sangat dibutuhkan di era media sosial. Setiap hari kita melihat orang lain memperoleh penghargaan, kenaikan jabatan, rumah
baru, kendaraan baru, perjalanan wisata atau berbagai pencapaian lainnya. Tanpa disadari muncul pikiran, mengapa hidup mereka lebih baik daripada saya? Perasaan iri inilah yang membuat seseorang kehilangan kebahagiaan. Ia tidak lagi menikmati hidupnya sendiri karena sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan orang lain bukanlah ancaman bagi kebahagiaan kita. Keberhasilan seseorang tidak mengurangi kesempatan kita untuk berhasil. Dengan mengembangkan mudita, kita belajar mengucapkan, semoga kebahagiaanmu terus bertambah. Semoga keberhasilanmu membawa manfaat bagi banyak orang. Ketika hati dipenuhi mudita, kita terbebas dari iri hati dan persaingan yang tidak sehat. Kita mampu menjadikan keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai alasan untuk merasa rendah diri. Orang yang memiliki mudita akan lebih mudah bersyukur atas apa yang dimilikinya dan tidak lagi bergantung pada pengakuan agar merasa berhasil. Yang keempat adalah UPK, yaitu keseimbangan batin atau batin yang tetap tenang dalam menghadapi segala keadaan. Inilah puncak dari latihan Brahma Wihara. Dalam kehidupan, kita tidak mungkin mengendalikan semua penilaian orang lain. Akan selalu ada yang menyukai kita dan ada pula yang tidak menyukai kita. Akan selalu ada pujian dan akan selalu ada celaan. Jika kebahagiaan kita bergantung pada penilaian orang lain, maka hidup kita akan seperti daun yang diterbangkan angin, mudah terombang-ambing kemana-mana. Melalui UPK, kita belajar menerima bahwa pujian dan celaan adalah bagian dari Adholoka Dhamma atau 8 kondisi dunia. Hari ini kita mungkin dipuji karena berhasil, tapi besok bisa saja dicela karena melakukan kesalahan. Orang yang memiliki UPK tidak menjadi sombong ketika dipuji, tetapi juga tidak putus asa ketika dikritik. Ia menerima kritik yang membangun sebagai bahan introspeksi, sementara kritik yang tidak berdasar tidak dibiarkan mengganggu kedamaian batinnya. UPK juga mengajarkan kita untuk memahami hukum karma. Kita tidak perlu memaksakan agar semua orang menyukai kita, karena setiap orang memiliki cara pandang, pengalaman, dan karma yang berbeda-beda. Tugas kita bukan mencari pengakuan dari semua orang, melainkan terus menanam kebajikan. Ketika niat kita baik, ucapan kita benar, dan perbuatan kita bermanfaat, maka biarlah hasilnya mengikuti sesuai hukum sebab dan akibat. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita belajar melepaskan ketergantungan pada validasi orang lain. Jadikan dhamma sebagai cermin untuk menilai diri, bukan penilaian dunia yang selalu berubah. Terimalah pujian dengan rendah hati, terimalah kritik dengan kebijaksanaan, dan teruslah berbuat baik meskipun tidak selalu mendapat pengakuan. Ketika kebahagiaan kita tidak lagi bergantung pada apa yang dikatakan orang lain, saat itulah kita mulai merasakan kebebasan batin yang sejati. Kita tidak hidup untuk memenuhi harapan semua orang, tetapi hidup untuk mengembangkan kebajikan, kebijaksanaan, dan cinta kasih sebagaimana diajarkan oleh Sang Buddha. Semoga kita semua mampu menjadi pribadi yang bahagia karena dhamma, bukan karena pujian, kuat karena kebijaksanaan, bukan karena pengakuan, dan damai karena mampu mengenal serta menerima diri sendiri dengan penuh kesadaran. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan memiliki hati yang damai serta bebas dari belenggu kemelekatan terhadap pujian dan celaan. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu.

0: Inilah yang patut dikerjakan oleh ia yang tangkas dalam hal yang berguna, yang mengantar ke jalan kedamaian. Sebagai orang yang cakap, jujur, tulus, mudah dinasehati, lemah lembut, tidak sombong, merasa puas atas yang dimiliki, mudah dirawat, tidak repot, bersahaja hidupnya, berindia tenang, penuh pertimbangan, sopan, tak melekat pada keluarga-keluarga, tidak berbuat kesalahan walaupun kecil yang dapat dicela oleh para bijaksana, senantiasa bersiaga dengan ujaran cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia dan tenteram. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang
1: Pro 1, kanal informasi dan

bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, jumpa lagi sama Linda dan Kelvin di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat memulai hari dan selamat mempersiapkan diri ya untuk mengikuti ibadah di pagi hari ini. Dan pendengar, kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi di rangkaian Kupang Pagi. Mutiara Pagi untuk hari ini, Mutiara Pagi Kristen tentang menjadi umat yang berdoa bagi pemimpin bangsa, dihadirkan untuk Anda sampai di pukul 6, dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi dan informasi-informasi terkini lainnya. Di Minggu pagi ini juga kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung Kebaktian Pagi untuk hari ini di pukul 8 pagi dan akan dirangkai dengan kidung-kidung rohani. Untuk rangkaian Kupang Pagi kita tuntaskan di pukul 10 pagi ya untuk edisi hari ini. Selamat

0: FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat hari Minggu. Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi Kristen yang akan dibawakan oleh Ibu Meli dari Kemenak Kabupaten Sumba Barat dengan judul Tuhan Tolong Saya. Kami persilahkan.
1: Shalom, selamat pagi pendengar setia RRI Sumba di mana saja berada. Pagi hari ini kita kembali dalam Mutiara Pagi, dan sebelum mulai seluruh aktivitas kita di sepanjang minggu dan sepanjang hari ini, kita sama-sama akan membaca dan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mengambil satu sejenak dan kita menaikkan doa kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan lagi bagi kami di hari ini, di minggu pagi, dengan udara yang segar, dengan sehat, dan kami bersyukur semua itu karena Tuhan terus memelihara dan memberkati kami. Dan di hari ini ya Tuhan, sebelum kami memulai seluruh kegiatan kami, kami akan mengawalinya di dalam firman Tuhan. Lalu memberkati kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca bersama di pagi ini. Dan biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Hamba yang akan menyampaikannya di pagi hari ini, biarlah Tuhan memberkati. Ini doa kami di pagi hari ini, kami siap mendengar firman-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Ya baik, pendengar setia RRI Sumba, kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari kitab Matius pasalnya yang ke-14 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-33. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, beginilah firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian jauh bacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini, yang dikatakan berbahagia ialah kita yang membaca serta memelihara firman Allah dalam hidup kita setiap hari. Baik pendengar setia RRI Sumba, di pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Setiap orang di dalam perjalanan hidupnya pasti pernah menghadapi badai. Baik itu badai keuangan, badai kesehatan, masalah rumah tangga, maupun pergumulan batin yang berat. Ketika badai itu datang dan menerjang, dan terasa melampaui batas kemampuan kita sebagai manusia untuk bertahan, ada satu kalimat yang sering kali kita sebut di dalam hati kita, atau sering kali kita ungkapkan, Tuhan tolong saya. Gitu ya. Kalau sudah berada dalam titik terendah diri kita, biasanya dalam kesulitan-kesulitan itu biasanya satu yang selalu kita sebutkan, Tuhan Yesus tolong saya. Gitu. Dan itu juga salah satu kalimat yang biasanya saya sebutkan dalam keadaan terdesak, dalam kesusahan hati saya, dalam berbagai masalah kehidupan yang terjadi. Dan saya pikir Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Kira-kira seperti itu biasanya saya ucapkan. Dan sebagai orang-orang Kristen, orang-orang beriman, pasti biasanya kata itu yang kita ucapkan ketika kita ada dalam kesulitan. Nah, perikop hari ini dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 merangkam sebuah peristiwa di Danau Galilea. Kisah ini sudah sering kita baca dan pasti juga sudah sering kita dengarkan. Kisah ini bukan hanya sekedar cerita mukjizat pada masa lalu saja, melainkan merupakan contoh dari pergumulan iman manusia ketika berhadapan dengan gelombang kehidupan dan bagaimana pertolongan Tuhan hadir pada waktunya. Peristiwa yang terjadi pada saat itu tepat setelah Yesus melakukan mukjizat besar, yaitu memberi makan 5.000 orang. Orang banyak sangat antusias dan berniat menjadikan Yesus sebagai raja atau sebagai pemimpin pada saat itu secara paksa. Sehingga untuk menghindari orang-orang banyak itu, maka Yesus pun menghindar dan mencari suasana untuk menenangkan diri, sehingga dia menyuruh orang-orang untuk pulang. Dan kemudian dia juga memaksa para muridnya. Kalau kita melihat pada ayat yang 22 di sana dikatakan, sudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu mendahulunya ke seberang. Di sisi itu ada sedikit kesan dari Yesus yang diperintahkan, karena waktu itu para murid sebenarnya masih mau di situ sebenarnya. Tapi ketika melihat situasi yang seperti itu, Yesus segera memerintahkan, ayo berpindah dari situ untuk mencari tempat yang lebih tenang. Kemudian dia memerintahkan murid-muridnya untuk mendahulunya di sisi barat Danau Galilea. Sementara Yesus sendiri, dia mengambil waktu tenang, dia mengambil tempat tersendiri untuk menenangkan diri dan untuk berdoa. Danau Galilea terkenal dengan topografinya dikelilingi pegunungan, sehingga seringkali memicu angin badai dahsyat secara tiba-tiba dan menghantam permukaan air dengan ganas. Nah, pagi hari ini saya akan membawa kita merenungkan ada 4 poin yang akan kita renungkan bersama dan apa saja yang menjadi berkat dari 4 poin itu bagi kita pagi hari ini. Yang pertama, kepatuhan yang membawa di tengah badai. Kepatuhan yang membawa tengah badai. Kita lihat di ayat 21-24 seperti yang tadi saya katakan. Di situ Yesus menyuruh mereka untuk pergi. Yesus berkata untuk mereka untuk mendahului dia, sementara dia mengambil waktu untuk berdoa. Sesudah Yesus segera pergi dari situ. Nah, bagian kata memaksa ini kalau kita lihat atau bagian kata memerintahkan ini pada ayat 22 ini, dia menunjukkan bahwa sebenarnya murid-murid ini masih ragu untuk pergi tanpa Yesus pada saat itu. Tetapi Yesus mengarahkan mereka untuk tetap pergi, untuk segera berangkat dari situ. Dan di ayat 24 saya disebutkan bahwa perahu mereka sudah berjalan atau sudah bertolak jauh dari daratan. Dan dikatakan bahwa karena angin sakal maka perahu itu terombang-ambing. Sehingga kita melihat di situ ada hal yang bisa kita petik dari bagian pertama yang akan kita renungkan. Yaitu kadang ketaatan pada Yesus seperti para murid ketika mereka taat Yesus bilang pergi menyeberanglah gitu ya. Walaupun sebenarnya mereka masih ingin perginya itu bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak diri sendiri. Tapi ketika Yesus memberikan perintah pada mereka untuk naik ke perahu dan menyeberang duluan, di sini sebenarnya ada sebuah ketaatan yang diberikan oleh para murid pada saat itu. Seharusnya mereka tidak pergi sebenarnya. Tapi ketika mereka memberikan hidup mereka untuk taat pada perintah Yesus itu, tidak menjamin bahwa ketika mereka taat itu mereka tidak akan ada dalam badai. Kita lihat ketika mereka pergi justru mereka masuk dalam badai. Taatan pada kehendak Yesus tidak menjamin hidup kita bebas dari badai. Murid-murid berada di tengah badai bukan karena mereka memberontak, tapi ketika mereka taat mendengar Yesus memerintahkan mereka untuk pergi. Kadang-kadang justru ketaatan membawa kita tepat ke tengah angin yang berlawanan. Namun ingatlah di saat keterpurukan itu, di saat kita ada di tengah badai yang kita dapatkan karena ketaatan kita pada Tuhan, kita tidak pernah luput dari pandangan Tuhan. Ia tetap melihat manusia, dikatakan ia melihat mereka dari atas bukit saat ia berdoa. Yesus tetap memandang pada kita. Itu bagian yang pertama. Di dalam kepatuhan bahwa kita di tengah badai. Kemudian yang kedua, kehadiran Tuhan di tengah ketakutan. Harian kehadiran Tuhan di tengah ketakutan. Kita bisa melihat itu pada ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Saya dikatakan demikian. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kira-kira waktu penjagaan malam keempat itu sekitar pukul 3 pagi sampai 6 pagi, waktu di mana kegelapan berada pada titik-titik tergelapnya sebelum fajar menyingsing. Yesus datang dan berjalan di atas air. Sebuah tindakan yang dalam perjanjian lama, kalau kita melihat seperti di kitab Ayub pasal 9 sampai pasal 8 digambarkan sebagai hak prerogatif Allah. Semata yang menginjak-injak gelombang laut atau yang mengendalikan alam pada saat itu. Ketika murid ada dalam ketakutan dan mengira itu hantu, Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, kata "tenanglah, aku ini" dia mengarah pada "tenanglah, aku adalah aku" atau "aku adalah Tuhan" seperti itu. Jadi tidak awal-awal bisa merasa, "tenanglah, aku ini" maksudnya apa? Ternyata dia berarti, "tenanglah, ini aku, Tuhan." Jadi dia mau menyampaikan kepada Yesus, kalian tidak perlu takut, para murid, maaf. Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa ini saya, Tuhan. Ini saya, Allah kalian. Begitu ya. Ini menggambarkan bahwa itu merupakan pernyataan dari keilahian Yesus sebagai Tuhan. Apa yang bisa kita ambil dari bagian poin kedua ini? Pertolongan Tuhan seringkali datang tepat pada saat pergumulan kita mengalami titik tergelapnya. Yesus datang di tengah badai, di tengah kegelapan. Yesus tidak mencegah badai itu tidak terjadi, tidak. Tetapi ia datang ketika badai itu terjadi dan ia hadir di tengah badai itu untuk menyatakan siapa dirinya, untuk menyatakan keilahiannya sebagai Tuhan, untuk menyatakan kebesarannya. Kehadirannya mengubah rasa ketakutan di tengah badai yang sedang dihadapi menjadi sebuah ketenangan. Poin yang ketiga menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Teriakan putus asa dan uluran tangan anugerah. Kita melihat ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Lalu Petrus berseru, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Tindakan Petrus melangkah keluar perahu adalah bentuk iman yang luar biasa. Bayangkan di tengah badai gitu ya, anggaplah kita sedang ada di tengah laut. Kemudian badai dan dengan percaya diri Petrus berkata, "Tuhan, saya ingin mengarah pada engkau." Dia berjalan dari perahunya. Itu merupakan suatu tindakan luar biasa yang dilakukan oleh Petrus pada saat itu. Sekalipun ketika dia sudah berjalan, ketika dia merasakan angin, ketika dia merasakan mulai gelombang, dia mulai ada dalam ketakutan atau kebimbangan. Dan menurut saya itu hal yang wajar sebagai manusia. Ketika dia ada di dalam gelombang dan dia mulai merasakan tiupan-tiupan angin dan dia dikatakan, dia mulai tenggelam sehingga dia berkata, "Tuhan, tolong aku. Tuhan, selamatkan saya." Jadi kata "Tuhan, tolong aku" ini dia mengarah pada "Tuhan, selamatkanlah saya." Berarti dia mempertaruhkan nyawanya pada Yesus. Sehingga dia meminta Yesus, dia tahu bahwa hanya Yesus yang bisa menyelamatkannya. Yesus, Tuhan, selamatkanlah saya. Segera sesudah setelah Yesus mendengar seruannya, Yesus mengulurkan tangannya, memegangnya dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya." Yesus katakan demikian, "Mengapa engkau bimbang?" Kata kurang percaya ini bukan berarti bahwa dia tidak ada iman, bukan. Melainkan iman yang melemah ketika situasi berada dalam keadaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dan ini juga bagian yang manusiawi. Bukan berarti ketika kita merasa bimbang di tengah masalah, mulai merasa ragu, mulai merasa banyak hal kekecewaan dan sebagainya, kemudian kita mengatakan bahwa, "Oh, saya tidak punya iman. Atau kita mulai menghakimi orang lain ketika dia mengeluhkan masalahnya karena berada pada titik terendah hidupnya, kemudian kita berkata, kamu kurang iman atau kamu kurang berdoa.
0: Tidak.
1: Kita melihat Petrus. Ketika dia merasakan masalah itu datang, dia merasakan badai itu datang, ketika dia mulai mencoba berjalan di atas air, dia mencoba untuk berjalan mencapai Yesus, di situ dia ketakutan. Dan itu hal yang manusiawi. Siapa yang ketika dia mengalami masalah hidup, dan dia berkata, wah saya senang ya ada masalah, tidak ada manusia. Kalau secara hidup sebagai manusia normal, tidak ada orang seperti itu. Tapi ketika dia berkata bahwa dia menunjukkan ketakutan dia sebagai seorang manusia, itu hal yang wajar, menunjukkan bahwa kita manusia pun ketika ada dalam masalah, kemungkinan pun kita akan mengalami iman yang lemah. Tapi bukan berarti kita tidak punya iman. Kita punya iman seperti Petrus. Dia mengulurkan tangannya kepada Yesus karena dia tahu yang bisa menyelamatkannya hanya Yesus. Apa yang kita pelajari dari poin ketiga ini? Selama mata kita tertuju pada Yesus, selama mata Petrus pada saat itu tertuju pada Yesus, dia dapat berjalan di atas kemustahilan. Dia bisa berjalan di atas air, itu hal yang mustahil. Namun ketika dia melihat masalahnya atau dia mulai merasakan masalahnya, dia fokus pada masalah itu, angin badai pada saat itu, ia mulai tenggelam. Teriakan Yesus tolong saya atau Tuhan selamatkan saya adalah bentuk kerendahan hati tertinggi ketika manusia menyadari bahwa kekuatannya sendiri telah habis, bahwa kekuatannya sendiri tidak mampu menyelamatkan dari masalah, dari badai hidup. Dan respon Yesus pada saat itu sangat cepat. Dia langsung mengulurkan tangannya tanpa menunda-nunda, tanpa membuat atau menunggu sampai Petrus tenggelam baru ditolong, tapi Yesus langsung mengulurkan tangannya. Demikian juga kita tahu bahwa ketika masalah datang, ketika iman kita lemah, ketika kita tidak punya pengharapan dan kita melihat pada masalah kita, ingatlah ada Yesus yang akan segera datang dan menolong kita. Poin yang keempat, respon penyembahan sejati atau respon seorang penyembah. Kita lihat di ayat yang ke-32 dan 33. Lalu mereka naik perahu dan angin pun meredalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Segera setelah Yesus naik ke perahu bersama dengan Petrus, angin berhenti seketika atau meredah. Puncak dari mujizat ini bukanlah sekedar air, bukanlah sekedar danau yang berubah menjadi tenang, melainkan perubahan sikap hati pada para murid saat itu. Kita melihat ketika hal terjadi, mujizat Yesus lakukan, ada pengakuan yang spontan yang keluar dari para murid pada saat itu. Sesungguhnya engkau anak Allah. Sesungguhnya engkau anak Allah. Ini menunjukkan titik balik rohani yang mendalam bagi para murid dalam mengenal identitas Yesus secara utuh. Apa poinnya bagi kita? Biasanya di tengah pergumulan kita, setelah kita mengalami badai dan kita mendapatkan pertolongan, kita akan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan saya. Dia adalah Tuhan yang menolong saya. Dia adalah Tuhan yang memegang tangan saya. Badai dan pergumulan hidup diizinkan Tuhan terjadi agar kita manusia pada akhirnya melihat kebesaran Tuhan secara nyata dan meresponnya dengan penyembahan yang tulus, bukan sekedar panikan. Merespon dengan penyembahan yang tulus, bukan sekedar panikan. Kesimpulan bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kisah Petrus dan para murid di Danau Galilea mengajarkan kepada kita beberapa kebenaran kekal. Yang pertama, ketaatan pada Tuhan tidak membebaskan kita dari badai kehidupan. Yang kedua, Tuhan Yesus senantiasa mengawasi kita, bahkan di tengah malam tergelap di dalam hidup kita, di tengah sisi tergelap dalam hidup kita. Ketiga, kegagalan dan rasa takut terjadi ketika kita mulai mengalihkan pandangan kita dari Yesus pada masalah kita, atau kita mulai fokus pada masalah kita, bukan pada Yesus. Dan yang keempat, seruan Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya, selalu disambut oleh uluran tangan penuh anugerah dari Yesus yang menyelamatkan kita. Seringkali kita hanya berpikir, Tuhan tolong saya ketika kita ada di tengah masalah atau tengah badai. Tapi ada satu hal juga yang perlu kita ingat, bahwa ucapan atau ungkapan Tuhan tolong saya jangan hanya kita ucapkan ketika kita berada di tengah badai. Tapi dalam menjalani kehidupan kita setiap hari pun, kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Kita butuh Tuhan untuk menopang kita. Kita butuh Tuhan untuk menguatkan kita, untuk mampu melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Saat ini entah kita sedang menghadapi gelombang badai apapun, entah keuangan, sakit, penyakit, keluarga, pendidikan, masa depan kita, atau kita mengalami pada titik terendah hidup kita, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di tengah badai apapun yang kita alami. Ketika rasa takut mulai datang dan membuat kita hampir tenggelam di dalam keputusasaan kita, di dalam ketakutan kita, di dalam kekhawatiran kita, jangan pernah ragu untuk berseru pada Yesus, Yesus tolong saya, Tuhan tolonglah saya. Arahkanlah pandangan kita kembali pada Yesus, Sang penguasa badai kehidupan kita, yang siap mengulurkan tangannya untuk mengangkat dan memegang kita. Kenyang bacaan dan perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini, biarlah memberkati kita semua.
2: Baik, terima kasih untuk firman yang sangat luar biasa yang punya tema yang sering sekali kita ucapkan sebagai manusia, ya, Tuhan tolong saya. Mungkin kita akan sedikit memberikan pertanyaan sebagai referensi para pendengar dan pemirsa untuk tema minggu depan. Dalam kehidupan kita, kenapa sering sekali baru mencari Tuhan ketika kita merasa masalah itu sudah berat? Itu menurut Gamelin seperti apa?
1: Kalau berdasarkan pengalaman dan kita lihat ya kehidupan kita setiap hari, karena ketika kita masih bisa, ya bukan masih bisa ya, kita masih merasa bahwa saya bisa nih, yeah, menyelesaikan masalah saya sendiri. Saya mampu nih melihat atau apa namanya melewati masalah ini. Kita merasa bahwa saya bisa. Jadi kita lebih mengarah fokus pada saya bisa. Apa sih yang saya tidak bisa? Kira-kira ada sisi kemanusiaan kita. Pasti kan kita merasa masa seperti ini kita tidak bisa. Jadi kita merasa ini masih ada dalam batas kekuatan kita. Contoh para murid misalnya, badai itu kan sudah di luar kemampuan kita ya. Nah, hal-hal seperti di luar kemampuan kita itu akhirnya kita sadar bahwa ternyata yang bisa menolong mengendalikan suatu di luar kemampuan kita memang hanya Tuhan. Okay.
2: Yeah. Berarti lebih ke ego manusia ya.
1: Oke, saya bisa.
2: Dan seringkali kita bagaimana sih sebagai manusia itu membedakan antara menunggu pertolongan Tuhan atau hanya pasif tanpa melakukan apa-apa. Karena kita sering sekali kayak belum ditolong-tolong sampai sekarang, kayak biasa saja hidup. Bagaimana sih kita membedakan itu?
1: Membedakan ditolong Tuhan.
2: Iya, menunggu pertolongan Tuhan itu kita minta tolong, dan bagaimana cara kita membedakan antara menunggu atau hanya pasif tanpa melakukan apa-apa?
1: Itu. Kalau kita lihat dari bagian teks ini, ketika masalah itu datang, kita lihat si Petrus ya, ketika atau para murid lah waktu badai datang. Ketika masalah itu datang, otomatis secara apa ya, manusia akan langsung bereaksi terhadap masalah itu. Artinya langsung harus bagaimana nih saya begitu. Ketika badai datang, kita akan tenggelam ini para murid seperti itu. Terus kemudian si Petrus ketika dia dengan berani dia bilang, saya mau menyeberang, saya mau datang kepada Tuhan. Tapi tiba-tiba dia rasa ada angin. Dan respon jadi secara apa ya, naluri kita sebagai manusia pasti kita akan langsung berespon ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak pas nih, atau ada sesuatu yang mengancam diri kita. Pasti kita akan berespon. Otomatis akan berespon. Jadi kita tidak mungkin kita akan hanya menunggu badai sudah
2: tenggelam kayak pasrah. Apa ya, secara manusia kayaknya tidak mungkin, tidak ada ya kita ketika ada masalah dan kita hanya diam maksudnya. Paling tidak kita akan berpikir
1: saya harus bagaimana, atau kita akan mulai bertindak. Kalau berdasarkan teks ini ya, yang kita lihat tadi, jadi ketika badai datang pun mereka langsung ini sudah di luar kendali mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan badai, apalagi mereka di tengah danau, jauh dari daratan yang mereka tahu kaki mereka tidak sampai untuk menginjak daratan. Ya pasti mereka akan merespon. Pasti akan merespon seperti itu.
2: Oke, baik. Terakhir Ibu Melit, sekaligus menutup ibadah kita pada pagi hari ini, mungkin ketika doa kita belum diam sesuai harapan, apa sih yang seharusnya kita lakukan agar iman kita tuh tidak hilang seperti itu? Silakan.
1: Ya, kalau sesuai teks kita ya di pagi hari ini, tetap memandang kepada Yesus gitu ya. Ketika kita merasa bahwa pertolongan kita kok belum datang ya, kok tidak rasanya saya sudah berseru tapi kok tangan Tuhan belum sampai ya, Tuhan belum sampai menurunkan tangannya pada saya. Di situ ya seperti tadi, bukan berarti kita tidak punya iman, tapi ketika masalah ada, biasanya iman kita melemah atau kita merasa putus asa dan lain sebagainya. Tapi tetaplah berharap, tetaplah berpegang, dan tetaplah menanti bahwa ketika badai datang, ada Yesus yang selalu ada di tengah badai itu. Sehingga buat kita ya, kita tetap menanti.
2: Walaupun memang dalam keadaannya ya kan, tidak mungkin kita menanti, kayaknya Yesus akan tolong saya. Karena kita juga akan merasa putus asa,
1: Tuhan tidak tolong saya
2: lama sekali ya, gitu.
1: Kadang kita juga mulai memilih alternatif lain, pertolongan dalam tanda kutip ya, yang ditawarkan dunia dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya pun dalam keadaan titik terendah kita akan menyadari bahwa semua yang ditawarkan dunia tidak mampu untuk menolong.
2: Terima kasih Bu, silakan menutup ibadah kita pada pagi hari ini.
1: Baik, pendengar setia, demikian mutiara pagi kita di pagi hari ini. Biarlah dalam kehidupan kita, entah di tengah badai ataupun di dalam ketenangan hidup kita, kita senantiasa berseru, Tuhan tolonglah saya. Tuhan tolong saya menjalani kehidupan saya. Tuhan tolong saya mempertahankan iman saya. Tuhan tolong saya untuk berjalan di tengah badai kehidupan yang Tuhan izinkan. Mari kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami di tengah badai kehidupan kami yang cukup padat menghampiri kami. Banyak hal yang mungkin buat kami ketakutan, entah tentang masalah hidup kami, masalah masa depan kami, kesehatan kami, pendidikan dan lain sebagainya. Kadang hal-hal ini membuat kami ragu, membuat kami bimbang, membuat kami tenggelam di tengah badai, tenggelam di rasa ketakutan dan kekhawatiran kami. Tapi biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kami belajar dari para murid dan Yesus bahwa ketika badai hidup menerjang mereka, ada Yesus yang selalu hadir di tengah badai, mengulurkan tangan dan menolong. Dan biarlah Tuhan dalam kehidupan kami pun kami tetap menanti ulurkan tangan Yesus, berharap sepenuhnya kepada Yesus, karena kami tahu bahwa apapun masalah yang terjadi, ada Yesus di sana yang akan menolong, memberikan ketenangan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu bagi kami di pagi hari ini, dan biarlah kami semua mendengar dan lebih daripada itu kami memberi hati kami, hidup kami, diri kami untuk kami belajar melakukan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Allah memberkati setiap sahabat pendengar setia RRI Sumba yang ada di mana saja. Allah memberkati kehidupan mereka, keluarga, rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, usaha, apapun yang dikerjakan. Allah memberkati dengan berkat dan kelimpahan daripada Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit, Allah sembuhkan dengan kuasa daripada Tuhan. Ada yang mengalami kelemahan, biarlah Allah menguatkan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan biarlah tengah kehidupan kami semua, kami senantiasa berharap sepenuhnya pada Engkau. Allah memberkati setiap hamba-hambamu yang hari ini akan melayani-Mu di mana saja berada. Biarlah melalui pelayanan hari ini berkat Tuhan boleh disampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan, kepada para pendengar, bahkan hanya jemaat, tetapi siapa saja yang mendengar kabar keselamatan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka boleh menerima Yesus dan mereka boleh menerima kabar baik itu. Terima kasih banyak Bapak berkati kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang satu minggu bekerja. Allah memberkati kami dengan berkat, perlindungan, pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Berkati kami dengan berkat dan sukacita yang melimpah. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
2: Terima kasih pendengar pemirsa, sekian mutiara pagi dan selamat beribadah, selamat hari Minggu.
3: Jadi ya apa juga yang terjadi dengan kehidupan Daud dan Salomo atau Daud dalam kerajaannya, bukan karena kebaikan siapapun,

Selamat pagi pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Panjang pagi ini bersama rekan Delvin Wandi.

datang dalam sepekan ini yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya, Delvin Wandi. Pengurus Provinsi Modern Pentathlon Indonesia atau MPI Nusa Tenggara Timur menargetkan raihan medali emas pada Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Ketua Umum MPI NTT, Kolonel ADM Burahudin mengatakan pihaknya telah mengidentifikasikan atlet-atlet potensial untuk dipersiapkan secara maksimal. Berbagai program pembinaan dan agenda kompetisi juga disusun sebagai strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Pernyataan tersebut disampaikan Burhanuddin dalam program Dialog Kupang Menyapa di RRI Kupang, Jumat pagi 31 Juli 2026. Sementara itu, pelatih atlet MPI NTT, Antonius Valo, menyampaikan program latihan atlet telah berjalan pagi sore di Kompleks Stadion Oepoe Kupang dan Pangkalan TNI Lanut Eltari Kupang. Berbagai program latihan terancang dengan baik dan akan terus ada seleksi berjenjang hingga PON tahun 2028. Pengurus MPI NTT Bidang Operasional, Letkol Tek Indra mengatakan, untuk mendapatkan atlet berprestasi, program lain yang akan dilakukan pengurus MPI adalah segera membentuk dan mengukuhkan pengurus di daerah kabupaten kota. Direncanakan pada tahun 2026 akan dikukuhkan pengurus kota Kupang, kabupaten Kupang, dan Sika. Pengurus MPI juga mengharapkan dukungan pemerintah daerah sehingga target-target telah direncanakan semuanya berjalan lancar. Sejak 8 bulan terakhir, setiap Jumat pada Minggu Ganjil, personel Lanut Eltari bersama masyarakat turun langsung membersihkan lingkungan. Bagi mereka, kegiatan ini bukan sekedar mengangkut sampah, tetapi membangun kebiasaan dan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal. Semangat gotong royong itu juga dirasakan pemerintah Kecamatan Taibenu. Camat Taibenu, Rolanda Pelondou SIP, mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya kegiatan sesaat. Ia mengatakan, keberhasilan menjaga lingkungan hanya dapat diwujudkan jika semua pihak terus bergotong royong. Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI AU atau Danlanut Eltari Kupang, Marsma TNI Somat, berharap gerakan menjaga kebersihan lingkungan dapat menjadi inspirasi bagi desa maupun instansi lain untuk ikut berkolaborasi. Bagi warga sekitar Lanut Eltari, kerja bakti bukan lagi sekedar kegiatan rutin. Setiap kantong sampah yang diangkut menjadi simbol kepedulian bahwa lingkungan yang bersih lahir dari kebersamaan dan komitmen seluruh masyarakat. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK NTT, Ansi Damaris Rihidara, menyebut kasus aborsi ilegal di Nusa Tenggara Timur merupakan fenomena gunung es yang dipicu berbagai persoalan, terutama kekerasan seksual dalam pacaran, rendahnya literasi kesehatan reproduksi, faktor ekonomi dan pendidikan, serta budaya patriarki yang menyebabkan korban perempuan lebih sering disalahkan dibanding pelaku laki-laki. Menurutnya, banyak remaja perempuan menjadi korban bujuk rayu dengan janji akan dinikahi. Ketika terjadi kehamilan, korban justru ditinggalkan dan memilih aborsi ilegal karena takut terhadap stigma masyarakat. Ansi juga menilai pengaruh media sosial tanpa pengawasan, lemahnya komunikasi dalam keluarga, serta minimnya layanan pendampingan di daerah turut memperburuk kondisi tersebut. LBH APIK NTT mengajak seluruh pihak, mulai dari orang tua, sekolah, pemerintah, tokoh agama hingga masyarakat untuk memperkuat edukasi kesehatan reproduksi, membangun komunikasi terbuka dengan remaja, serta menghentikan praktik menyalahkan korban. Berdasarkan catatan akhir tahun 2025, dari 445 laporan kasus perempuan dan anak yang masuk ke Polresta Kupang Kota, 251 kasus atau 56,41% belum tertangani secara optimal. Hal ini dipicu oleh keterbatasan sumber daya manusia di aparat penegak hukum, serta minimnya layanan rehabilitasi psikologis, terutama di daerah-daerah terpencil di Nusa.

kepada RRI di Kupang menyebutkan kehadiran identitas kependudukan digital sangat penting dalam program perlindungan sosial sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, akurat, dan transparan. Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang, Angela Tomoinya, menegaskan transformasi pelayanan publik merupakan proses perubahan menyeluruh pada sistem pelayanan pemerintah agar menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses melalui digitalisasi, inovasi, serta perbaikan budaya kerja birokrasi. Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang, Yosep Leonard Kale, mengatakan kehadiran Dinas Kominfo dalam program identitas kependudukan digital adalah untuk memastikan layanan internet selalu tersedia. Dan untuk Kota Kupang, berdasarkan pantauan hampir semua OPD, seluruh terlayani sampai ke tingkat kelurahan. Identitas kependudukan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik termasuk perlindungan sosial dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Kelangkaan minyak tanah kembali dikeluhkan warga di Kelurahan Batu Plat, Kota Kupang. Selain pasokan terbatas, meningkatnya penggunaan minyak tanah akibat mahalnya harga gas LPG membuat masyarakat harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan jatah. Hasil pantauan RRI di Kelurahan Batu Plat, Selasa 4 Agustus 2026, menunjukkan kelangkaan minyak tanah masih dirasakan masyarakat. Agustina, salah satu pengelola pangkalan minyak tanah, menyebut stok dari agen relatif tetap. Namun, jumlah pengguna terus bertambah karena banyak warga beralih dari gas LPG ke minyak tanah menyusul kenaikan harga gas. Sementara itu, Udin, salah seorang warga yang diwawancarai RRI, mengaku kesulitan memperoleh minyak tanah karena stok terbatas dan harga per jerigen semakin mahal. Warga berharap pemerintah bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap distribusi minyak tanah di pangkalan-pangkalan sehingga penyaluran lebih merata dan masyarakat yang berhak dapat memperoleh pasokan sesuai kebutuhan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang terus memperkuat pemahaman nelayan terhadap informasi cuaca melalui Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN di Kelurahan Lasiana, Kota Kupang. Program ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan nelayan membaca informasi meteorologi sebelum melaut sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan di laut. Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang, Yandri Anderutson Tungga, mengatakan masih banyak nelayan yang mengambil resiko melaut saat cuaca buruk karena tuntutan ekonomi. Karena itu, BMKG hadir untuk memberikan edukasi agar nelayan mampu memadukan kearifan lokal dengan informasi cuaca berbasis teknologi. Sementara itu, salah seorang nelayan Lasiana, Martinus Adolf Dun, mengaku pelatihan ini sangat membantu karena selama ini informasi cuaca lebih banyak diperoleh melalui media sosial dan kerap diterima terlambat. Menurutnya, informasi yang lebih cepat akan membantu nelayan menentukan waktu yang aman untuk melaut. Dengan adanya sekolah lapang cuaca nelayan, BMKG berharap budaya keselamatan semakin tumbuh di kalangan nelayan, sehingga aktivitas melaut tidak hanya mendukung perekonomian keluarga, tetapi juga meminimalkan risiko kecelakaan di laut. Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, menegaskan bahwa di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau AI, media sosial, hingga maraknya influencer dan buzzer, keberadaan wartawan tetap sangat dibutuhkan. Menurutnya, tantangan terbesar dunia pers bukan sekedar perkembangan teknologi, melainkan menjaga kepercayaan publik. Hal tersebut disampaikan saat pembukaan pelatihan jurnalistik bagi para wartawan, anggota SMSI dengan mengusung tema Kekuatan Influencer, Buzzer dan AI, Masih Butuhkah Wartawan? Yang digelar Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Ketua SMSI Provinsi NTT, Denny Cahang, mengatakan pelatihan ini merupakan langkah strategis organisasi dalam memperkuat profesionalisme wartawan di tengah derasnya arus informasi digital. Ketua Panitia Pelatihan, Kosmas Danianus Ola, menjelaskan bahwa tema yang diangkat lahir dari refleksi atas perkembangan teknologi digital yang semakin mempengaruhi pola konsumsi informasi masyarakat. Melalui pelatihan ini, SMSI NTT berharap lahir wartawan-wartawan yang semakin profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap menjunjung tinggi integritas dan etika jurnalistik sebagai fondasi utama dalam menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya bagi masyarakat. Lembaga Bantuan Hukum Suria Provinsi NTT aktif mendampingi warga kurang mampu yang menghadapi

persoalan sengketa tanah maupun masalah hukum lainnya secara gratis atau cuma-cuma melalui dukungan anggaran Kementerian Hukum. Pendampingan ini mencakup proses litigasi di pengadilan hingga penyuluhan hukum untuk memperkuat literasi warga. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Suria Provinsi NTT, Nita Juwita, menegaskan tingginya nilai jual tanah akhir-akhir ini memicu meningkatnya sengketa tanah di Kota Kupang melalui saling mengklaim antara pemilik tanah warisan dengan pembeli. Sementara itu, perancang peraturan perundang-undangan ahli madya Kantor Wilayah Hukum Provinsi NTT, Yunus Bureni, menegaskan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2021 dibentuk untuk membantu masyarakat yang tidak mampu menghadapi persoalan hukum. Bantuan hukum ditegaskan perancang peraturan perundang-undangan ahli madya Yunus Bureni menjamin hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan serta memastikan bantuan hukum secara merata dalam mewujudkan peradilan yang efektif, efisiensi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan untuk penerima bantuan hukum, wajib menyampaikan bukti informasi perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Pemerintah Kecamatan Taibenu Kabupaten Kupang menyatakan hingga kini belum menerima laporan resmi terkait kelangkaan minyak tanah. Camat Taibenu, Rolanda Pelondo, menjelaskan antrean yang terjadi di sejumlah pangkalan lebih disebabkan pembatasan pembelian minyak tanah bersubsidi, yakni maksimal 10 liter untuk setiap kepala keluarga. Penyaluran dilakukan menggunakan kupon, sementara pasokan dari agen disebut tetap rutin setiap pekan. Meski belum ada pengaduan resmi, pemerintah kecamatan akan menindaklanjuti informasi yang berkembang melalui koordinasi dengan dinas terkait. Ia mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai kelangkaan minyak tanah di wilayahnya. Sementara itu, Maria Florida selaku pihak agen minyak tanah menyebut PT Pertamina telah menambah pasokan dari luar kuota atau ekstra doping untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah berharap penambahan pasokan dan pengawasan distribusi dapat mengurangi antrean serta memastikan minyak tanah bersubsidi diterima masyarakat yang berhak.

Tetap Indonesia, masyarakat diajak menyaksikan langsung berbagai replika dan koleksi bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan firman Tuhan sebagai upaya memperkuat iman lintas generasi. Diselenggarakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bersama Panitia Daerah, Pekan Alkitab mengusung tema firman Tuhan dari generasi ke generasi. Menurut Ketua Panitia, Pendeta Feby Mesak Frans, pameran ini menghadirkan lebih dari 100 koleksi, mulai dari papirus kuno, Alkitab dalam berbagai bahasa, replika tabut perjanjian, Bait Allah, loh batu, hingga artefak yang menggambarkan kisah-kisah dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sementara itu, Lydia Fangidae, koordinator acara, memastikan kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang edukasi, tetapi juga menghadirkan pengalaman interaktif bagi pengunjung dengan ragam replika benda-benda Alkitab, mulai dari mencoba meniup sangkakala hingga mengikuti lomba membaca Mazmur dan cerdas cermat Alkitab. Antusiasme masyarakat terbilang cukup tinggi, di mana jumlah pengunjung hingga hari kedua tercatat mencapai lebih dari 2.200 orang, berasal dari berbagai kalangan, tidak hanya dari dunia pendidikan, gereja, bahkan masyarakat lintas agama pun turut serta. Panitia berharap Pekan Alkitab menjadi momentum kebangunan rohani sekaligus memperkuat literasi Alkitab di Nusa Tenggara Timur. Dengan dukungan pemerintah, gereja, sekolah, dan masyarakat, diharapkan mampu memperluas jangkauan kegiatan ini ketika kembali digelar di masa mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang menggelar sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan tahun 2026 dengan melibatkan pemilih pemula dan masyarakat umum. Kegiatan ini menjadi bagian dari program nasional KPU untuk memastikan pendidikan politik tetap berjalan meski belum memasuki tahap pemilu. Ketua KPU Kota Kupang, Ismail Manu, mengatakan sosialisasi dilakukan agar masyarakat terus memperoleh informasi kepemiluan sehingga memiliki kesiapan ketika tahapan pemilu 2029 dimulai. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI, Insinyur Eston Funai, menegaskan pendidikan politik tidak hanya bertujuan meningkatkan angka partisipasi pemilih, tetapi juga membangun kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban dalam demokrasi. KPU berharap para peserta menjadi agen informasi di lingkungan masing-masing, sehingga semakin banyak masyarakat yang menggunakan hak pilih secara sadar, cerdas, dan bertanggung jawab pada pemilu mendatang.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.

Selamat pagi pendengar, kita di rangkaian Kupang Pagi masih sama Linda dan juga Kak Kelvin yang menemani pagi hingga siang hari Anda. Di saat ini beberapa informasi ya akan kami hadirkan untuk Anda, dan kita juga menjelang ya siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini dari GBI Kairos Oiba ya di pukul 7 pagi. Jadi informasi-informasi nanti kami juga akan rangkaikan dengan kirung-kirung rohani sambil kita menantikan siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini.

Ya, pendengar informasi untuk Anda di pagi hari ini. Ya, informasinya dari rri.co.id, Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Insinyur H. Andi Amran Sulaiman MP, melihat ya Kabupaten Alor ini punya potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian produktif melalui komoditas kelapa, jambu mete, kakao, padi, dan jagung. Dan yang menyebutkan kondisi agroklimat Alor ini sangat mendukung pengembangan sejumlah tanaman perkebunan. Ya, setelah melihat langsung kondisi di lapangan, ia optimis komoditas ini bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat sekaligus bagian dari strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Dan ia juga menargetkan ya pengembangan tanaman perkebunan di Alor itu bisa mencapai sedikitnya 10.000 hektar. Jika 1 hektar dikelola oleh 1 keluarga, maka pengembangan ini berpotensi melibatkan sekitar 10.000 keluarga petani. Pengembangan perkebunan menjadi strategi jangka panjang karena tanaman seperti kelapa, jambu mete, dan kakao ini bisa memberikan hasil dalam kurun waktu puluhan tahun. Karena itu, pemerintah mendorong penggunaan bibit unggul agar produktivitas petani bisa meningkat.

warga Kota Kupang memperingati HUT kemerdekaan RI ke-81. Ada kabar gembira untuk Anda. Pemerintah Kota Kupang kembali menghadirkan program Bapenda Merah Putih dan spesial untuk tahun ini. Jika Anda punya tunggakan denda PBB P2, Anda bisa dapatkan diskon sebesar 75% untuk tunggakan tahun 1994 sampai 2014, diskon 50% untuk tunggakan tahun 2015 sampai 2020, dan diskon 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai 2023. Tim Bapenda siap melayani Anda langsung di kantor lurah masing-masing. Cek jadwal lengkap kedatangan petugas di kelurahan Anda pada media sosial resmi pemerintah Kota Kupang atau akun media sosial kelurahan masing-masing. Ayo manfaatkan diskonnya. Orang bijak, taat pajak.

Iya, pendengar, status persiapan pemerintah desa di Indonesia punya batas waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkan. Ketentuan ini merupakan bagian dari penataan desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang penataan desa. Nah, dalam ketentuan ini, persiapan desa ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkan sebagai desa persiapan. Dan selama masa ini, pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan dan kesiapan persiapan desa sebelum ditetapkan menjadi desa definitif. Ya, Kepala Desa Dua Laus, Kabupaten Belu, Okto Bijalis, ya, mengatakan ketentuan mengenai batas waktu persiapan ini harus menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat, terutama bagi desa yang saat ini masih berstatus persiapan. Menurutnya, persiapan desa tidak bisa tidak dapat berlangsung tanpa batas waktu karena tujuan akhirnya adalah terbentuknya desa definitif dengan pemerintah desa yang memiliki status dan wewenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan disampaikan, ya, pemerintah Kabupaten Belu saat ini masih menjalankan proses pemekaran desa yang telah berlangsung sejak tahun 2023, dan menurutnya tahapan pemekaran ini sudah memasuki tahap akhir atau finalisasi, dan ada 18 desa persiapan di wilayah Kabupaten Belu yang merupakan hasil pemekaran dari 13 desa induk. Jadi sudah 18 desa pemekaran ini sudah proses dan tahap akhir finalisasi, paling lambat 2027 sudah ada proses pemilihan kepala desa serentak di Belu. Informasinya dari rri.co.id.

Iya, pendengar, di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda beberapa menit ke depan ya, Kidung-kidung Rohani, sambil kita menantikan siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini dari GBI Kairos. GBI Kairos di Oibah, Kota Kupang, di pukul 7 pagi. Tempat yang disepakati bersama seperti tembok atau pohon.

0: Ya, pendengar, selamat pagi. Dan di saat ini kami mengajak Anda, kita mengikuti siaran langsung Kebaktian Pagi untuk hari ini dari GBI Kairos Oyba Kupang.
1: Dari Sapro 4 kali. Dengan selalu. Sampai jumpa.

0: Tuhan. Haleluya.
1: Kami siap meninggikan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau layak ditinggikan dan diagungkan. Kami siap memuji akan kebesaran-Mu Bapa. Haleluya.

partimos. Mari kita angkat tangan sama-sama sekali lagi. Bilang sama Tuhan sekali lagi, kata

Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat karunia dan anugerah-Mu dalam

berkata, janganlah halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Maka hari ini kami bawa anak-anak kami dihadirin. Mereka akan masuk di kelas sekolah minggu mereka. Berkati guru sekolah minggunya, pendamping guru sekolah minggunya, agar anak-anak ini dapat dididik dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, bertumbuh dalam takut akan Tuhan, menjadi dewasa secara jasmani, tetapi juga menjadi dewasa secara rohani. Berkati mereka Tuhan, hari ini kami mendidik mereka, esok hari mereka mendidik kami, hari ini kami memeluk mereka, di masa depan mereka akan memeluk kami. Hari ini kami mengajar mereka, di esok hari mereka akan mengajar kami. Masa depan mereka sungguh ada, dan harapan mereka tidak akan pernah hilang. Kami orang-orang dewasa yang ada di ruangan ini, kami juga buka hati dan pikiran kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, dan firman-Mu adalah terang bagi jalan-jalan kami. Kami buka hati kami, hidup kami, dan kami percaya firman-Mu mengubahkan, firman-Mu memberikan kekuatan, firman-Mu memberikan panduan. Dan kami percaya di mana ada firman Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Di mana anak itu ada, maka anak itu akan memerdekakan kami. Berkati kami semua, berkati juga para pendengar radio RRI Pro 1 dimanapun mereka berada, yang turut menikmati ibadah bersama-sama hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, dan kami semua mengalami kekuatan baru dari tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saudara. Puji Tuhan, saudaraku, shalom. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan, saudara. Hari ini kita masuk di dalam minggu yang kedua di bulan kemerdekaan Agustus tahun 2026. Dan oleh anugerah Tuhan, hari ini ibadah kita juga dipancarkan melalui RRI Programa 1. Dan kita berdoa agar dimanapun mereka berada, para pendengar, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Baik, hari ini saya akan memberikan sebuah judul kepada khotbah saya. Mari kita baca judulnya sama-sama. 1, 2, dan 3. Hidup yang dibaharui. Saya ingin mengajak saudara bersama-sama membuka Alkitab kita dan membaca dari Injil Matius pasal 14. Injil Matius pasal 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Injil Matius pasal 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Sudah dapat saudara bantu katakan amin. Baik, saya akan baca ayat 28 dan saudara baca ayat 29 bersaut-sautan bersama-sama. Saya mulai. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ada sebuah gambar perspektif yang saya coba sajikan di hadapan mata saudara tentang bagaimana Petrus melangkah menghampiri Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini dan saudara melihat, maka sebelum peristiwa ini terjadi, saudara-saudara, sebelum peristiwa di mana Petrus berjalan di atas air, maka peristiwa yang terjadi sebelumnya adalah Yesus baru saja memberi makan 5.000 orang. Kalau saudara perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 13 kalau tidak salah sampai dengan ayat yang ke-27, saudara akan ketemu di situ bahwa ada suatu peristiwa lain sebelum peristiwa ini terjadi, yaitu Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea terlebih dahulu, sementara ia pergi ke bukit untuk berdoa. Dan saudara-saudaraku, peristiwa kapal murid-murid yang diombang-ambingkan ini, saudara, oleh angin sakal, Alkitab mencatat seperti itu, terjadi, saudara-saudaraku, kurang lebih pada saat tengah malam. Di ayat yang berikutnya, saudara lihat bahwa sebelumnya, saudara lihat, di tengah malam perahu murid-murid diombang-ambingkan gelombang. Lalu apa yang terjadi? Yesus datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air.
Nah, kalau saya ingin menarik sebuah pelajaran utama bahwa Petrus berhasil berjalan di atas air ketika pandangannya tertuju kepada Yesus. Mari saudara perhatikan tentang sebuah, kita periksa sama-sama tentang tujuan khotbah pagi hari ini, yaitu bagaimana hidup Petrus yang dibaharui menurut konteks Matius. Ada salah ketik di situ. Menurut konteks Matius pasal 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-33. Kalau kita mulai melihat situasi ini, saudara-saudara, dalam pengantar sebelumnya saya sudah sampaikan pada saudara bahwa ada 3 peristiwa dalam bacaan ini, dalam perikop ini. Atau lebih khusus lagi, ada 3 peristiwa yang dapat kita temui di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 28 sampai 31 ini. Peristiwa yang pertama, saudara-saudara, kita temukan bahwa perahu murid-murid sudah berada beberapa mil berpisah dari Yesus. Dan kalau saudara temukan realitanya bahwa perahu ini bukan hanya saja terpisah dari Yesus, tetapi perahu ini diombang-ambingkan oleh angin sakal dalam posisi murid-murid ini sedang berada terpisah dari Yesus. Coba bilang bersama saya, terpisah dari Yesus. Dan peristiwa yang kedua, jam 3 malam, kalau saudara cek pembacaan tadi, Yesus mendatangi mereka dengan cara yang extraordinary. Yesus mendatangi mereka sambil berjalan di atas air, ya. Dengan kata lain, kalau saya mau coba membangun sebuah pijakan berpikir di awal khotbah ini, maka saya berani berkata begini, Ustaz, masih di slide sebelumnya. Saya berani berpikir begini, bahwa selama Yesus hadir, saudara, maka sebesar apapun gelombang itu, kita akan dapat menghadapinya. Dengan kata lain, kehadiran Tuhan tidak pernah terlambat. Setuju dengan saya, katakan amin. Ini saya mau pelan-pelan untuk saudara menangkap esensi di awal khotbah ini dulu. Ombang-ambing itu sering terjadi, gelombang sering datang, angin sakal datang dan pergi. Tetapi yang menarik dari kisah ini, kita diberikan sebuah gambaran yang utuh, tidak sepotong-sepotong. Bahwa ketika angin sakal itu terjadi, saat kita terpisah dari Yesus, maka dia hadir tepat pada waktunya. Setuju, katakan amin. Saudara-saudara, peristiwa yang ketiga, kita baru mencoba memulai dengan memberikan beberapa pijakan berpikir kita. Yang ketiga, di dalam peristiwa ini, menurut Matius 14, sebelumnya, saudara akan perhatikan di dalam bacaan sebelumnya, murid-murid mendapatkan pengalaman baru berjalan bersama Tuhan. Ya, bayangkan sebelumnya 5.000 orang diberi makan, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka mengalami sesuatu hal yang spektakuler. Wah, pasti keluar dari mulut mereka ajaib. 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ini peristiwa yang besar, suatu peristiwa yang betul-betul membuka mata mereka bahwa ketika Yesus hadir bersama mereka, tidak ada perkara yang tidak bisa terjadi. Tetapi ketika mereka mengalami suatu posisi atau kondisi di mana Yesus sedang terpisah dari mereka, ketika mereka sedang berlayar dan berpisah dari Yesus beberapa mil jauhnya, peristiwa iman datang pada mereka dan mereka mengalami pengalaman yang baru. Dan dari pengalamannya itu kita dapat sepakat berkata bahwa Yesus hadir tepat pada waktunya. Setuju, katakan amin. Dan dia berkata apa ketika dia hadir? Dia bilang begini, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudara, kita perhatikan slide yang pertama. Poin yang pertama yang ingin disampaikan kepada saudara pada hari ini, kalau saudara periksa ayat yang ke-28 dari Injil Matius 14 tadi, dia katakan bagaimana? Lalu Petrus berseru dan bagaimana? Menjawab dia. Perhatikan kalimat selanjutnya. Mari baca bersama saya. 2-3. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 28 ini, saudaraku, Petrus ini menjadi seorang murid yang sedikit agak lain dengan murid-murid yang lain. Petrus ini memiliki sebuah keunikan yang memberikan kepada dia keunikan yang sangat berbeda dari murid-murid yang lain. Kalau saudara perhatikan dalam kisah-kisah sebelumnya, ketika Petrus juga melihat Yesus saat dia bangkit, saudara-saudara,
dari kematian dan Yesus sedang duduk di tepi danau, Petrus juga lah yang melompat dari atas perahu, saudara-saudaraku, sambil membuka bajunya dia melompat dan dia menghampiri Yesus. Petrus ini pribadi yang agak unik, ya, bahasa anak sekarang agak lain. Dan ketika mata Petrus tertuju kepada Yesus, di saat kapal mereka terombang-ambing, di saat angin sakal menghampiri mereka, di saat gelombang datang menghampiri situasi mereka yang tidak mudah itu, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu," apa kalimat selanjutnya? "Suruhlah aku datang kepadamu." Bagaimana cara datangnya? Berjalan di atas air. Ini yang saya bilang, Petrus ini unik dan cara berpikirnya ini sudah memang out of the box. Ya. Dan kalau saudara perhatikan dengan seksama, saudaraku, ada dua kata yang muncul. Yang pertama adalah kata apakah. Dalam kata Yunani dikatakan AA atau eisu a. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan if it is you, apabila itu engkau. Nah, ini menarik, saudara, ketika kita melihat dan mata kita fokus kepada Yesus, situasi bisa terjadi. Dan kalau kita perhatikan hari-hari ini, varian penyakit muncul dengan begitu banyak, situasi ekonomi yang semakin memburuk, kemudian khususnya bangsa kita di hari kemerdekaan menjelang 17 Agustus kita ikuti di media sosial, begitu banyak pesimisme yang diberikan, yang terdengar di mana-mana. Begitu banyak kritik-kritik yang terlempar, baik dari mulut pemerintah maupun dari mulut masyarakat kepada pemerintah, dan sebaliknya. Kita sedang mengalami situasi yang tidak mudah, seolah kapal atau perahu negeri kita ini sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal. Tetapi maukah kita menjadi Petrus-Petrus rohani hari-hari ini? Maukah kita kemudian memasang mata kita, kemudian mata kita tertuju kepada Yesus, katakan amin. Menjadi mata yang dibaharui, katakan amin. Situasi boleh terombang-ambing, angin sakal boleh datang, situasi yang tidak mudah yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Dalam konteks pribadi, situasi yang sedang tidak mudah yang sedang saudara dan saya alami saat-saat ini, hari-hari ini, menghadapi tantangan ekonomi, tantangan kita, tantangan persoalan kehidupan, begitu banyak tantangan yang menghampiri kita. Kalau saudara mau ambil kertas, saudara catat tantangan saudara alami. Jenis angin sakal seperti apakah yang sedang menghampiri saudara? Beberapa di antara saudara sedang berkata apa? Sakit penyakit. Beberapa di antara saudara sedang berkata apa lagi? Ekonomi. Beberapa di antara saudara sedang berkata begini, rumah tangga yang lagi tidak baik-baik saja. Mungkin beberapa di antara saudara sedang berkata begini, masa depan kami, jodoh kami, pergumulan kami yang begitu sangat berat kami hadapi hari-hari ini. Tetapi maukah kita memberikan mata yang tertuju kepada Yesus? Amin, saudara. Ada pujian lama yang berkata, mataku tertuju padamu. Ketika mata kita tertuju kepada Yesus, saudara-saudara, dalam bahasa Yunani dikatakan koine, yaitu kata apabila atau kata e ini yang digunakan di sini adalah first class condition, di mana sebenarnya bukan Petrus meragukan tentang kehadiran Yesus. Bukan dia berkata, kalau memang engkau buktikanlah. Dia tidak bermaksud seperti itu. Dia tidak meragukan kehadiran Yesus. Tetapi justru Petrus mengenali kehadiran Yesus di saat yang tepat. Bilang bersama saya, mengenali kehadiran Yesus di saat yang tepat. Ketika persoalan menghampiri kehidupan kita, Petrus mengenali suara gurunya. Karena firman Tuhan berkata apa? Domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal mereka. Mereka mengikut aku, katakan amin. Saudara-saudara, saya ingin memberikan kepada saudara suatu gambaran yang utuh. Bahwa hidup manusia bukan tentang situasi. Hidup manusia tentang pribadi yang diubahkan. Berulang-ulang kali saya ngomong dari mimbar ini, Tuhan tidak tertarik merubah situasi kita. Tetapi Tuhan jauh lebih tertarik merubah pribadi kita, katakan amin. Karena ketika pribadi kita berubah, situasi-situasi kita ikut berubah. Gelombang akan menjadi diam dan tenang ketika kita memiliki pribadi yang seutuhnya, percaya, mata kita tertuju kepada Yesus. Dan kata yang kedua yang muncul dari ayat ini, Matius 14 ayat 28, kata apa, saudara? Kata, suruhlah aku datang. Saudara-saudara, ketika kita punya mata sudah tertuju kepada Yesus, kita selalu bertindak. Dan Petrus memberikan sebuah konfirmasi di dalam imannya.
Aku yakin itu Yesus. Karena Yesus selalu hadir di saat yang tepat. Yesus selalu hadir ketika aku berseru dan berteriak. Ada pengalaman lain juga sebelum-sebelumnya, yaitu ketika Yesus, lalu Yesus menghardik angin itu, dan angin itu tenang. Saudara-saudara, selama Yesus hadir dan selama mata kita tertuju kepada Yesus, saya percaya tidak ada persoalan yang tidak bisa dihadapi. Di dalam jemaat ini kita mengalami begitu banyak pergumulan kehidupan. Ada yang sudah melewatinya, ada juga yang masih bergumul. Beberapa orang, saudara tahu, saudara-saudara kita dalam jemaat ini sedang bergumul sejadi-jadi. Seorang sahabat kita membisikkan di telinga saya, dia berkata begini, "Bapak pendeta, istri saya ini semua penyakit dia sudah coba. Kanker sudah ada, tumor sudah ada, operasi ini sudah dilakukan, operasi itu sudah dilakukan, cuci darah sudah dilakukan, semua dia sudah lewati. Tapi sampai hari ini, tangan Tuhan tidak melepaskan dia." Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya percaya mujizat selalu masih ada ketika mata kita tertuju kepada Yesus. Saudara-saudaraku, percayalah Tuhan tidak tertarik merubah situasi kita terburu-buru. Dia suka merubah pribadi kita. Karena pribadi yang diubahkan itu akan membuat kita memandang Yesus, memberikan konfirmasi bahwa Yesus selalu hadir di saat-saat yang tepat. Yesus selalu datang di saat-saat di mana kita butuhkan. Bilang bersama saya, setiap kali kita melihat Yesus, Ia pasti bertindak. Amin. Makanya sudahkah matamu dibaharui? Hidup yang dibaharui dimulai dengan cara pandang yang dibaharui. Amin. Cara pandangmu membentuk duniamu. Beberapa kali saya bilang pada saudara, jika cara pandangmu luas, duniamu ikut luas. Tapi jika cara pandangmu sempit, engkau membentuk dunia yang sempit dalam hidup saudara. Oleh karena itu perspektif kita harus benar. Di dalam tantangan, di dalam persoalan, di dalam berbagai macam situasi kehidupan yang tidak menyenangkan sedang saudara saya hadapi, percayalah Yesus selalu hadir tepat pada waktunya. Katakan amin. Saudaraku, kalau Yesus hadir, Dia tidak pakai waktu saudara. Kalau Yesus mau datang, Dia tidak pakai waktu kita, tapi Dia pakai waktunya. Itu disebut sebagai kairos, seperti nama gereja kita. Dia hadir tepat pada waktunya. Dia memberikan kepada saudara dan saya pengalaman berjalan bersama Dia. Berat atau ringan sebuah masalah bergantung pada cara pandang kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah bukan tentang berat atau masalah itu, tetapi apakah ada Yesus dalam masalah tersebut. Amin. Atau hanya terlihat kehancuran saja dalam masalah. Penyakit ini tidak sembuh lagi. Keluargaku tidak akan pulih lagi. Kondisi ekonomiku tidak membaik. Masa depanku kacau. Kita kemudian melihat situasi ini seolah-olah hidup kita sudah berakhir. Dengarkan baik-baik jemaat GBI Kairos Kupang. Masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang di dalam Tuhan. Amin. Kesengsaraan itu mendatangkan kepada kita ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji memberikan pada kita pengharapan. Katakan amin. Dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Itulah ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, hati kita terbuka, kita tidak dapat memandang Tuhan di dalam kemuliaannya. Dan satu hal yang saya suka dari peristiwa ini adalah Tuhan datang menghampiri mereka ketika mereka sedang digoncangkan oleh angin ribut kehidupan. Ketika mereka sedang menghadapi realita, angin sakal sedang mengombang-ambingkan kapal yang sedang mereka pakai untuk berlayar. Sebelumnya mereka sedang mengalami sesuatu yang namanya apa? Mujizat. 5.000 orang mendapatkan makan dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Dan Tuhan memberikan pada mereka double porsi blessing. Memberikan pada mereka porsi yang jauh lebih besar, yaitu apa? Memberikan pada mereka pengalaman pribadi diselamatkan dari ombang-ambing kehidupan. Saudaraku, saya ingin cerita kepada saudara sedikit tentang sebuah kisah yang terjadi. Saudara tahu bahwa kita pernah mengalami, jemaat ini mengalami, di mana atap gereja kita pernah terangkat utuh-utuh. Kurang lebih di bulan April tahun 2021 yang lalu. Begitu kita dengan bangganya baru saja selesai membangun gedung gereja kita, ya, belum di plester, belum di acian, masih dalam bentuk telanjang dan kasar. Tapi kita sudah punya atap. Dan ketika itu atap kita diangkat oleh angin itu secara tanpa permisi. Dan pagi harinya, saudara-saudara, ketika saya datang pagi harinya masih rintik. Masih terus terjadi angin sepoi-sepoi. Kemudian juga terjadi hujan yang masih terus konsisten hampir 2 kali 24 jam.
saya berdiri di atas di belakang, bagian atas belakang, dan saya lihat, oh ternyata tembus ke langit, tidak ada satu baja ringan pun yang tersisa di sana. Mataku melihat situasi, tapi dengan saat yang sama mataku juga tertuju kepada Tuhan. Aku mengangkat kepalaku ke atas dan aku berkata, Lord, are you there? Apakah engkau ada di sana? Kalau engkau ada di sana, aku percaya semua masalah pasti akan berlalu. Fokus kepada masalah menciptakan masalah baru, tapi fokus kepada solusi memecahkan banyak masalah. Amin. Dan kita percaya bahwa di dalam Tuhan tersedia solusi. Amin. Tanpa kita persoalkan penyakit itu mungkin sudah ada, tapi ketika kita fokus pada solusi, Yesus tabib yang ajaib, dia sanggup menyembuhkan. Saya percaya Tuhan memberikan pada kita kekuatan yang baru. Ketika mata saya tertuju kepada situasi gedung ini, saya hampir putus asa. Lalu saya mau bersaksi pada saudara, waktu itu kehadiran saya, hati saya hancur, sehancur-hancur. Saya duduk, ya namanya laki-laki, dia menyembuhkan air, menyembunyikan air matanya. Tidak boleh banyak orang melihat air matanya. Tapi sebenarnya saya sedih sekali. Saya lihat kondisi susah payah kita bangun gereja ini. Memang kesalahan kita waktu itulah atap kita menggunakan struktur baja ringan. Tetapi mungkin disitulah kemampuan keuangan kita ketika itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan angkat. Bayangkan kalau kita harus ganti pada besi WF. Ya Mas Edi? Kalau kita harus pakai besi baja. Saudara bayangkan berapa biaya membongkar yang sudah ada. Jadi Tuhan membongkarnya sendiri. Lalu Tuhan kasih kita kesempatan. Dia hadir di dalam badai. Dia hadir ketika ombang-ambing angin sakat datang. Dia ganti atap yang baru. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, para pendengar Radio RRI Pro 1 dimanapun saudara berada, saya ingin berkata pada saudara sekalian, mata yang tertuju pada Yesus itu membuat saudara dapat melihat Ia hadir pada waktu yang tepat. Bilang bersama saya, Yesus hadir pada waktu yang tepat. Hidup yang dibaharui dalam alam kemerdekaan rohani dimulai dengan mata yang dibaharui, mata yang tertuju pada Yesus. Amin saudara-saudara. Hal yang kedua, kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-29 dari Injil Matius pasal 14, mari kita baca bersama-sama. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan siapa? Yesus. Hal yang kedua adalah telinga yang dibaharui. Setelah matamu dibaharui, engkau melihat Yesus hadir pada waktu yang tepat dalam setiap situasi kehidupan saudara, situasi kesehatan, situasi ekonomi, rumah tangga, bla bla bla dan lain sebagainya. Maka berikutnya setelah matamu dibaharui, pastikan telingamu pun dibaharui. Ketika engkau berseru dengan mulutmu, ketika engkau melihat kehadiran Yesus, engkau melihat Dia hadir pada waktu yang tepat, pasang telinga baik-baik. Apa yang Yesus mau katakan pada saudara? Di dalam konteks pembacaan kita tadi, di dalam teks yang kita baca, Yesus berkata apa saudara? Mari baca. Datanglah. Nah saya bilang, ini pribadi yang agak lain, ini yang nama Petrus ini. Apa yang terjadi? Maka Petrus turun dari perahu, tidak ada ceritanya manusia jalan di atas air ya. Tidak ada ceritanya manusia itu bisa berjalan di atas air di dalam pengalaman murid-murid ketika itu. Tetapi karena dia punya telinga yang dibaharui. Amin. Telinga yang peka pada suara Yesus. Siapa yang percaya Tuhan masih berbicara sampai hari ini, boleh angkat tangan saudara. Amin. Ada orang yang mempertentangkan begini, Tuhan tidak bicara lagi, jangan sesat. Tapi mereka justru percaya iblis masih bisa bicara pada mereka. Kalau iblis masih bisa bicara, Tuhan terlebih bisa bicara kepada kita. Katakan amin. Ketika Tuhan hadir, Dia menyampaikan suaranya. Ketika Tuhan datang dalam peristiwa ombang ambing perahu kehidupan saudara, Ia tidak hanya sekedar hadir untuk menunjukkan fisiknya terlihat, untuk membuat kehadirannya terlihat sebegitu agung dan luar biasa. Tapi ketika Tuhan hadir, dengarkan baik-baik jemaat, Dia hadir dan memberi solusi. Nah persoalannya, hanya telinga yang dibaharui yang bisa menangkap solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan biasanya solusi yang Tuhan berikan itu kadang tidak masuk akal. Amin. Kadang situasi yang Tuhan berikan kepada kita dihadirkan dengan solusi, solusi itu nampak tidak, doesn't make sense.
tidak masuk akal sama sekali. Bayangkan, di tengah-tengah danau yang lebar itu, ditemani oleh harmoni alam yang sedang berbincang-bincang lewat kehadiran angin sakal dengan mereka, kapalnya sedang terombang-ambing, dengar suara dari mulut Yesus keluar, Petrus, datanglah. Dan ini menjadi menarik. Ketika Yesus berkata datanglah, Petrus menangkapnya dengan telinga yang dibaharui. Petrus kemudian bertindak, ia turun dari perahu. Bayangkan, sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dia menjadi, this is the first experience in his life. Ini adalah pengalaman pertama di dalam kehidupannya. Setelah mendengar, dia bertindak. Bilang bersama saya, setelah mendengar, dia bertindak. Oke, mungkin saudara bertanya, Bapak Gembala, bagaimana mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana kita bisa melihat atau mendengar ini suara Tuhan atau bukan? Dengarkan baik-baik. Suara Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Amin. Dia tidak pernah memberikan sebuah informasi yang bertentangan dengan firman yang kita pegang di tangan kita. Hari ini Tuhan masih berbicara. Itu sebabnya di gereja kita ada one year Bible reading. Setiap hari kita harus baca firman. Menurut penelitian, orang yang gemar membaca firman, membaca dan merenungkan firman Tuhan, hidupnya jauh lebih kuat daripada orang-orang yang tidak membaca dan merenungkan firman. Bukan berarti masalah tidak datang, tetapi dia menjadi lebih stabil hidupnya, lebih kuat hidupnya ketika masalah itu menghampiri kehidupan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ketika telinga yang dibaharui ini mendengarkan kata itu, datanglah. Coba saya tanya pada saudara. Sekalipun saudara lihat Yesus waktu saudara ada di Pulau Kera, gitu. Ceritanya saudara lagi pancing ikan di sekitar Pulau Kera, lalu angin sakal datang menghampiri saudara, ya begitu. Sekonyong-konyong Yesus berjalan di atas air. Dan saudara melihat dengan mata saudara, itu Yesus.